semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan, dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang, ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Syurga Loka. Masih lagi dalam mall kita berpantun sekarang ini dan ada dah pemantun yang nak buka tirai untuk edisi 17 Mei hari ini. Baiklah, di talian kita ada. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Encik Jasli, sihat ke tidak tu?
1: Selamat bertugas tu. Sihat, walafiat. Cuaca pun kata judi terang dekat apakan dekat negeri FM tu ni sini pun begitu jugalah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan mula sinaran matahari.
0: Ya, sama ya kita. Nampaknya ramalan Met Malaysia tepat hari ni. Okey, baik Encik Jasli.
1: Macam mana pantun dia tu?
0: Hari ni pantunnya bertemakan Hari Guru. Zu tak sediakan pembayang, kita minta pendengar pantun lah. Asalkan temanya Hari Guru. Silakan Cik Jasli.
1: Boleh ya?
0: Boleh, silakan.
1: Dah pagi subuh pergi ke bendang. Mm-mm. Membawa, hendak membawa sehelai tirai.
0: Ya. Yeah.
1: Guru ibarat penyuluh yang terang. Memberi ilmu generasi yang pandai.
0: Itu dia. Ada lagi ke pantun seterusnya?
1: Jenalah. Subuh hari pergi ke bendang. Mm-mm. Hendak membawa sebuah pelita. Guru ibarat sepunya rendang. Tempat menjana generasi yang cerdik cendekia.
0: Itu dia. Terima kasih Encik Jasli. Ucapan hari ini silakan.
1: Pertama, Bak Kak Rusna Aitot di Rumah Rakyat Kota Negeri Sembilan dia kan. Dia menengah tu.
0: Ya.
1: Juga Puan apa ni, Puan Azizah Ramlan dari pedal setting 3 blok H tu kan. Apa khabar Azah? Dia selalu juga dengar ni.
0: Ya.
1: Buat Kak Hajar Nonas binti Salam pedal Abu Johnson peringkat 3 tu. Dah minum pagi lho Kak. Juga Muhammad Noh berada di apa Dengke Pulau Ineh Johor di Sembilan tu kan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, lupa ni buat apa ni Tuan Haji Musa bin Jopun, Haji Musa Jopun ni berada di pedak di apa Kampung Ulu Gadung tu kan.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga orang Melaka lah, Kak Alam Sengah Jenil Buk Cina.
0: Yeah.
1: Kak Ajar Zainab Masai Tuan Imam Dalam. Mm-hmm. Tuan Haji Kadir nak isteri Puan Haji Ano, apa Mak Iyah di apa ni Mak Ayah di Jasin dan juga Mak Busu Jarja Alias tu.
0: Yeah.
1: Dengan best friend tu Ramli Petamulu tu. Nak ucapkan selamat pagi, selamat minum pagi lah. Buat semua ucapkan selamat menyambut Hari Guru lah semalam kan.
0: Ya, yeah, terima kasih Encik Jasli.
1: Malam Hari Guru memang ada lah banyak sambutan. Tengok buat Ju, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia pembuka tirai untuk moh kita berpantun hari ini Encik Jasli. Terima kasih banyak-banyak. Istimewa rasanya kalau jadi kenalan Encik Jasli ni. Satu-satu dia sebutkan dalam radio kita. Memang macam tu. Dah jadi trademark Encik Jasli dah. Tapi apapun, terima kasih Encik Jasli ya. Semoga sihat selalu. Yang mana nak berpantun dengan Zu hari ini, telefon je laju-laju 06-675-3166 atau 06-675-3177. Moh kita berpantun.

0: 痛啊！
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Terlepas mengikuti rancangan Bual Bicara bersama tetamu Negeri FM, tonton rakamannya di Facebook dan YouTube Negeri FM Official.

0: Persembahan Hindia dengan lagunya Rumah ke Rumah baru saja menghiburkan anda. Itu tadi lagu permintaan Cik Gaya kita. Katanya ditujukan khas untuk semua pendengar Negeri FM. 8.27 minit pagi sekarang ini, masih lagi dalam Moh Kita Berpantun. Sambil Zu tunggu rakan-rakan kita nak telefon kan, dan juga hantarkan pantun mereka di WhatsApp semua ni, Zu nak kongsikan juga yang mana hari ni nak menuju ke Jualan Rahmah di sekitar kawasan anda. Ini Zu nak kongsikan antara lokasi hari ni, yang mana nak beli belah kan, nak tambah stok barangan dapur tu. Okey, ni kita mulakan dari Parlimen Jempol. Okey, kalau kita tengok ya, hari ni hari Ahad. Kalau di Parlimen Jempol ada di pekarangan Pentas Rompin. Bermula 8.30 minit pagi hinggalah pukul 12.30 minit tengah hari nanti. Dekat Surau Ihsaniah Taman Seri Serting pun ada juga. Waktunya sama, okey? Seterusnya, kalau di Kuala Pilah hari ini, Masjid Al-Karim Karyah Geduhum. Ada juga di Balai Raya Taman Fatimah. Itu antara di Kuala Pilah. Kalau di Port Dickson, hari ini untuk Ahad, Padang Taman Desa Port Dickson, ada Jualan Rahmah di sana. Seterusnya ada di Dataran Tanjung Agas. Seterusnya kita beralih kepada Rembau pula. Kalau Rembau ada Jualan Rahmah, lokasinya di KRT Al-Amin Taman Cempaka Fasa 2. Dan di hadapan Mr. DIY Pekan Kota. Kalau di Seremban untuk hari ini, sekejap kita cari ya. Kalau di Seremban, antara lokasinya adalah di Gelanggang Bola Keranjang, Kampung Baru Cina Sikamat. Di Dewan JMB Flat Taman Semarak 2 pun ada juga. Kalau di Tampin pula hari ini, di pekarangan Masjid Felda Jelai 2, Dewan Serbaguna Felda Bukit Rokan, Padang Awam Taman Gunung Mas. Kalau di Jelebu pula, wah, semua lokasi Zukongsi hari ini. Alah, kalau di Jelebu dah pun selesai pada Jumaat dan juga Sabtu. Okey, manakala Parlimen Rasah untuk hari Ahad hari ini ada 3 lokasi, iaitu di pekarangan Pakir Masjid Jamik Rasah, Surau Taman Sri Mawar Fasa 1 dan juga Balai Raya Kampung Batu 3. Itu tadi Zu kongsikan, iaitu lokasi untuk Jualan Rahmah Madani hari ini. Yang mana nak beli barang-barangan dapur dengan harga yang berpatutan kan, jangan lupa bawa sekali beg anda ya, sebabnya tidak disediakan plastik, tidak disediakan beg di sana. Okey, kalau anda nak terlepaskan tadi lokasi yang Zu kongsikan, bolehlah singgah di Facebook KPDN Negeri Sembilan, sebabnya setiap minggu mereka akan kongsikan dekat mana lokasi Jualan Rahmah untuk setiap parlimen. Mudahlah untuk kita tengok kan, kita ni kalau boleh setiap minggu nak beli barang-barang murah, betul tak? Baiklah, terima kasih juga untuk rakan-rakan saya yang berada di TikTok Negeri FM Official, pendengar setia kita dekat radio dengar. Teman Zu di Konti menerusi TikTok pun teman juga. Dekat sini kita ada Kak Nani kita. Cik Gayah, Tok Da Superstar, Mak Usu Raja Alia, selamat pagi semua. Ada juga Busu Al-Qasam. Katanya, thanks Zu beritahu kami tentang makluman Jualan Rahmah sebentar tadi. Sama-sama Busu, nantikan hantarlah WhatsApp kita. Ke mana Busu tuju untuk Jualan Rahmah pagi ni kan? Parlimen Seremban ke kan? Pagi indah, cuaca nyaman, udara segar, sinar mentari. Selamat pagi diucapkan. Semoga hidup sentiasa diberi, diberkati. InsyaAllah. Amin Fadli Yusof. Inilah kalau komen tu kan, kalau typo dengan typo-typo tu Zu baca. Okey, jadi untuk anda semua kalau nak berpantun, temanya Hari Guru hari ni. Sempat lagi ni, baru 8.31. Kita nak berpantun ni sampai pukul 10 ni. Boleh terus je telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Baiklah, di talian kita ada pemantun seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Yesus.
0: Waalaikumsalam, siapa tu? Mak Usu sehat ke Mak Usu? Tadi singgah dekat TikTok ni, dah telefon. Tengok. Ah, sehat tak tu?
1: Terima kasih. Dapat tak tu?
0: Ya, sehat tak Mak Usu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Dah sarapan ya?
1: Belum. Belum. Minum air je.
0: Minum air je. Bilalah nak sarapan tu?
1: Bila rasa lepak, lapar pun sarapan.
0: Oh, okey. Baiklah Mak Usu. Mak Usu, hari ni temanya untuk pantun kita Hari Guru. Silakan.
1: Okey, satu rangkap je.
0: Boleh.
1: Biasa, okey. Macam ni, daun tepat daun palas. Daun palas di siat-siat.
0: Ya.
1: Rasa guru tak dapat aku balas. Akan terkenal sepanjang hayat.
0: Terima kasih. Kan? Mak Usu, ada ucapan ke? Silakan.
1: Okey, terima kasih. Pertama pada DJ Su.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih tau.
1: Pada Ayanda Adik-Adik dan Bunda di Bukit Sendir. Terima kasih pada Jasmine Kota, pada Zainal Alor Raja, Pak Wan Cacat Ma, Imah Cengkau dan buat semua wari-wari yang di SN. Selamat pagi dan selamat sapan pagi. Terima kasih DJ Su.
0: Ya, sama-sama. Mak Usu kita, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi singgah di TikTok. Sekarang telefon memang love sangat Mak Usu kita, okay? Jomlah, mana lagi ni yang selalu berpantau dengan Zuhari Ahad. Agaknya sibuk ya. Mungkin ada yang tengah memasak kat dapur kau. Berhentilah kejap kan. Tutup dulu api dapur gas tu. Sempat lagi ni untuk rangka pantun anda. Serangkap pun jadilah. Temanya Hari Guru untuk hari ni, okay? Jadi kita layan dulu persembahan BPR, Harum Subur di Hati. Lagu permintaan Tok Das Superstar yang tengah gigih tap-tap screen dekat TikTok Live ni, Graf FM Official.

0: dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nanti bagi. Terima kasih dong Anogori FM yo, ingat sampai bila-bila.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Selamat pagi. Dengan Negara Fah, ingat sampai bila-bila.

0: Manolah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngaling-ngalihan lah dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tau kan cari dari Wan ni atas manolah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar dari Wan lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ani, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lahai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.6.

Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo. Sekarang ini 8.48 minit pagi. Masih lagi dalam moh kita berpantun. Tok Da ada hantarkan pantun di komen TikTok live ni. Khamis beli motor baru, Jumaat basuh motor tanpa lelah. Semalam hari guru, besok mesti dapat hadiah. Macam Zul bagi tahu tadi kan, rata-rata sekolah minggu hadapan baru adakan sambutan hari guru. Sebab adalah kenalan Zul ni, dia dah muat naik status dah. Ada tak kenalan saya ni yang ada topi dan juga payung sekian-sekian aksesori lah. Dia kata untuk hari guru, nanti saya tanya tema apa dia untuk tahun ni kan. Mungkin kalau ada cikgu-cikgu yang tengah dengarkan sekarang ni nak kongsi tema untuk sambutan Hari Guru di sekolah anda tahun ni, apa temanya? Kotlah tak pernah dengar kan, lain daripada lain. Seronok juga tu bila kita dengar sama-sama. Jadi bolehlah hantarkan dekat 012-603-0603 sambil kita berpantun tema Hari Guru tu, sambil juga kita kongsikan berkenaan sambutan Hari Guru di setiap sekolah. Baik, kita ada kiriman dari Abang JJ Gemas. Katanya selamat pagi Kak Nani, Mak Jah, Dola Sport, Badik Alang dan semua pendengar Negeri FM. Layan, katanya. Terima kasih Abang JJ Gemas. Baiklah, di talian kita ada pemantun seterusnya. Zul cuba dapatkan Zul pancing. Hello, assalamualaikum. Siapa tu? Itu dia nampaknya. Siapa yang tengah telefon Zoo ni kan? Kalau boleh mungkin kalaulah anda berada dekat dengan radio kan, cuba jauhkan sikit telefon tu dari radio, nanti telefon semula Zoo, okay? Dan untuk anda semua yang tengah santai-santai, Eddie pun ada join TikTok live kita ni. Jomlah singgah dulu dekat TikTok live Negeri FM Official. Okay, kita cuba sekali lagi ya, dapatkan pemantun seterusnya ni. Hello, assalamualaikum. Tak apa, kejap lagi. Masih ada lagi masa sampailah pukul 10 pagi nanti. Okey, ni kita beri laluan dulu nanti pukul 9 untuk utama 9 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Okey, Zian ni dia ada hantarkan pantun di komen TikTok live Negeri FM Official. Si kunang-kunang cantik menawan duduk di serambi, si gadis rupawan. Selamat Hari Guru dari utara ke selatan. Tema Hari Guru Hindustan. Oh, Mak Ai bukan main lagi. Kalaulah Zian ni seorang guru kan, agak-agaknya tu dah cari ke baju-baju tema Hindustan ni. Weh, tak sabarlah Zul nak tengok perkongsian dekat TikTok, dekat media sosial masing-masing. Mesti meriah, okay? Jadi untuk anda semua yang mana nak berpantun, nak kongsikan berkenaan sambutan Hari Guru di sekolah anda pada minggu hadapan kan, hari ni hari Ahad, mungkin ada juga anak-anak yang orang kata hari ni lah baru nak ajak Oma ayah kan pergi cari hadiah untuk cikgu-cikgu. Boleh juga kongsi dengan Zoo di 012-603-0603 atau telefon terus 06-675-3166 atau 06-675-3177. Sebentar nanti kita dengar dulu utama 9 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur.

Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET 2.0 diperkenal tumpu bidang berimpak tinggi. 50,000 pelajar pondok tahfiz nikmati laluan khas masuk IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana. Hai. Half of my
2: heart is in Havana, oh, nana. Banyak khasiat itulah zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.
3: Ya, selamat pagi. 9:14 minit pagi sekarang ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi layan Negeri FM, tak kiralah di mana jua anda berada. Baik, sekarang ini adalah jam yang terakhir untuk Moh kita berpantun. Okey, so cuba dapatkan pemantun seterusnya. Dari tadi dia cuba untuk telefon. Memang love sangatlah yang tak berputus asa ni. Kejap eh. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Sehat ke tu?
3: Sehat alhamdulillah. Kak Norizan ke ni?
4: Ya. Yeah, dengar suara lagi
3: pun kita dah kenal. Nampak tak keserasian dekat situ? Okey, Kak Norizan dah sarapan ke belum?
4: Belum, baru makan ubat.
3: Alhamdulillah, nanti jangan lupa sarapan ya. Yeah. Kak Norizan, hari ni pantun kita tema Hari Guru.
4: Ada, silakan. Ada dua.
3: Boleh tiga untuk Kak Norizan, boleh juga. Silakan.
4: Dengar ya.
3: Ya.
4: Senyumannya manis wajahnya. Tampan namun dia amat pemalu. Selamat Hari Guru kami ucapkan. Semoga guru sihat selalu.
3: Bantu seterusnya.
4: Hutan lama bertambah semak sebab tidak pernah ditebas. Jasa guru teramat banyak, tidak mungkin dapat terbalas.
3: Ya,
4: selamat Hari Guru semua.
3: Terima kasih Kak Norizan. Ada ucapan, silakan.
4: Itulah ucap dengan inilah guru yang buat anak Kak Berjaya. Sekolah Menengah Kebangsaan Undang Jelebu.
3: Yo. Okey, terima kasih.
4: Itu akan nak lagu ni, Cikgu Cantik.
3: Cikgu
4: guru
3: Cantik.
4: Cantik ke Cikgu Cantik?
3: Guru
4: A. Ramli.
3: Okey, kita cuba carikan untuk Kak Norizan ya.
4: Ya.
3: Okey, baiklah.
4: Kalau tidak ustazah ke, dah malu lagu ustazah tu.
3: Assalamualaikum ustazah.
4: Ataupun ni Cikgu Ayu.
3: Itu dia punya order. Boleh-boleh nanti kita carikan ya. Lagu untuk Kak Norizan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Itu dia Kak Norizan kita. Zu ni alhamdulillah lah ya, yang mana setia telefon tu. Kalau dengar suara tu, insyaAllah terus kenal siapa yang telefon ni. Okey, jadi untuk anda semua terus bersama dengan Zu, yang mana nak berpantun terus telefon je 06-675-3166 atau 06-675-3177. Sementara Zu cari lagu permintaan Kak Norizan tadi tu, kita layan dulu lagu Gajah di Balik Batu, nyanyian Wali Band. Ada pendengar kita yang minta menerusi WhatsApp Konti ni, katanya boleh saya nak awak pasang lagu Wali Band Ada Gajah di Sebalik Batu? Takkan tak boleh kan? Dan juga tadi Kak Nani kita yang tengah orang kata mencari idea untuk pertandingan memasak sempena Hari Guru di TikTok Live Negeri FM Official ni. Tadi dia minta Zu belanja lagu dandut. Bersekalilah ni ya. Jom kita layan dulu. Semuanya dalam Moh Kita Berpantun.

keledar lumba RM300, jaket kulit import dan sarung tangan RM700, grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
2: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan.
1: Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila.
2: Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.
4: Selamat pagi. Dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

persembahan Binda dengan lagunya Jaga Hati baru saja menghiburkan anda. Baiklah, hari ini 17 Mei 2026 merupakan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia 2026. Ini apa yang dikongsikan oleh Kementerian Komunikasi di Facebook mereka. Kalau kita tengok, hari ini merupakan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia, disambut pada 17 Mei setiap tahun dengan tema Digital Liveness Strengthening Resilience in a Connected World, sebagai pengiktirafan terhadap peranan teknologi komunikasi dalam memperkukuh hubungan masyarakat, memperluas akses maklumat serta memacu pembangunan digital negara. Dan apa yang dikongsikan oleh Kementerian Komunikasi, mereka komited untuk memperkasa ekosistem digital negara demi kesejahteraan rakyat serta kemajuan Malaysia Madani. Okey, jadi untuk anda semua, hari ini pun hari Ahad yang mana tengah bercuti tu, tak tahu nak pergi mana kan. Hari ini masih lagi berlangsung untuk sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan di Sendayan. Ada macam-macam pengisiannya untuk belia kita kan. Ada juga jualan makanan macam-macam lah. Yang mana tak tahu nak pergi ke mana, mungkin boleh tuju ke situ di tempat Sendayan, okey. Dan untuk anda semua, nanti ada juga aktiviti menarik pada 18 Mei 2026, iaitu hari esok. Bermula 10 pagi sampai pukul 5 petang. Jom sama-sama kita meriahkan program Inspirasi TVET 2026 Lumera Fashion Show, anjuran Kolej Vokasional Datuk Undang Haji Muhammad Sharif. Apa yang dikongsikan dekat sini, ada macam-macam aktiviti menarik seperti fashion show, pertandingan make up pun ada, persembahan dan cabutan bertuah. Oh, ini paling seronok sekali. Terdapat pameran dan demo dari program-program di KVDUHMS. Antaranya program bakery ada, pameran bakery ada, pameran bread showpiece. Menarik tu. Ada demonstrasi menghias biskut dengan fondant. Bagi program seni reka fashion, ada pameran hasil pelajar dan juga demonstrasi menjahit kitchen. Bagi program kosmetologi, ada pameran produk dan demonstrasi tata rias kuku. Datang dan juga saksikan, serta bakat serta kreativiti pelajar KVDUHMS dalam pelbagai program yang ditawarkan. Okey, hari esok di Maidin Mall Seremban 2, bermula 10 pagi hingga pukul 5 petang. Jadi boleh hadir beramai-ramai. Okey, jom kita dengar dulu persembahan Ziana Zain, Kemelut di Muara Kasih, lagu permintaan Ainul Jaafar AJ. Semuanya dalam Mokita Berpantun.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Dicom.

0: Persembahan Haziq Rosubi dengan lagunya Nur Leila. Alahai Nur Leila. 9.55 minit pagi sekarang ini. Terima kasih untuk anda semua yang sudi berpantun dengan Zoo dalam Moh Kita Berpantun. InsyaAllah minggu hadapan ya, hari Ahad, macam biasa 8 pagi hinggalah pukul 10. Masih lagi dalam Moh Kita Berpantun. Dan untuk anda semua yang dah hantarkan ucapan yang bantu Zoo tap-tap screen pun, terima kasih. Untuk TikTok Live Negeri FM Official, kita nak bacakan juga. Kita ada Aduka Semerah Hati, Ainul Jaafar AJ yang berada di Facebook Negeri FM Official. Bakar Madin pun ada juga. Norasmah Hamsa, selamat pagi Abang JJ Gemas, Timbul Tawau dan juga Noriyah. Ini mak saya ni. Okay, jadi untuk anda semua, harapnya dalam keadaan yang baik. Okay, hari ini semoga apa yang anda rancang terlaksana. Nanti pukul 10 pagi, nanti masih lagi bersama dengan Zoo sampai pukul 12.30 hari. Cuma kita nak layan carta hits pula. Kan ada banyak cerita yang Zoo nak kongsi dengan anda. Apa yang viral, cerita artis antarabangsa dan banyak lagi lah. Terus bersama dengan Zoo, Negeri FM minat sampai bila-bila.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM ya. Ingat sampai bila-bila.
0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.

0: gurau terlepas. Jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
0: Hello, kembali lagi bersama dengan Zoo untuk Carta Hits Negeri FM edisi 17 Mei 2026. Terima kasih untuk anda semua yang setia dengan frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Yang dengarkan Zoo sekarang ini menerusi RTM Click pun Zoo nak ucapkan terima kasih banyak-banyak, okay? Yang belum lagi ada aplikasi RTM Click dalam telefon tu, bolehlah muat turun dulu aplikasi tersebut sebab tak lama lagi kan musim FIFA. Boleh saksikan aksi-aksi untuk FIFA 2026 secara percuma menerusi RTM Click. Untuk Carta Hits minggu ini kan, sebelum kita nak mulakan lah perkongsian macam biasa, cerita-cerita mengenai dunia hiburan dan juga lagu-lagu hits yang anda dah undi sepanjang minggu ini, Zul nak recap semula lagu yang berada di tangga top 5 pada minggu lalu. Okey, kalau lagu di nombor 5, Dansa Ernie Zakri. Lagu di nombor 4, Nostalgia nyanyian Hakim Rusli. Lagu di nombor 3 pada minggu lalu, F Floor ACTA. Lagu di nombor 2, Dalam Diam Mojek Hafiz Zainakal featuring Zamir Haris. Dan lagu di nombor 1 iaitu juara pada minggu lalu, Ahai nyanyian Siti Nurdiana. Baik, kalau anda nak tahu juara untuk minggu ini, kena terus layan sampailah di penghujung Carta Hits. 2 jam je, tak lama pun. Okay, jadi jom terus kita nak layan lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Luck dan juga Adi Priyo. Nyanyian Sakura Band dengan lagunya Masih. Semuanya dalam Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 20.

0: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
5: Carta Hits Negeri FM.
4: Nombor 19.

datang di Negeri FM bertemankan Zoo hari ini 2 jam sahaja untuk kita kongsikan dengan anda cerita mengenai dunia hiburan dan juga lagu-lagu hits yang akan teman anda selama 2 jam ini. Tadi lagu di nombor 18 Bersuara Insomniac dan juga Yoni Boy baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar, baru 3 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 19 Emilia Azizan, lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh Emilia sendiri, Jena Sara. Okey, baik, untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati, okey, ke mana saja hala tuju anda, Zoo doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau kawasan anda tu hujan ke, tingkatkan lagi fokus kepada pemanduan, sebab ialah kadang-kadang bila hujan lebat ni penglihatan tu sedikit terjejas kan. Kadang kita nampak jalan tu macam okey je, tapi rupanya ada lopak air, itu yang bahaya. Jadi pastikan kita lebih lah tingkatkan lagi fokus tu bila hari hujan. Baiklah, untuk apa cerita minggu ni kan, kalau kita perasan bulan Mei ni ramai yang cakap cepat betul bulan Mei ni berlalu, bulan April patut contohi Mei. Ada pula yang upload threads macam tu tau, pejam celik dah 17 Mei kan. Dan kalau anda tengok pun banyak peristiwa penting yang diraikan pada bulan Mei ini, antaranya ada Hari Buruh, ada Hari Belia, ada Hari Guru, Hari Ibu, dan seterusnya banyak lagi sebenarnya yang kita akan raikan. Hari semalam 16 Mei kan, Hari Guru, yang mana baru je dengarkan Negeri FM, cikgu-cikgu dekat luar sana tu tak terlambat untuk Zoo ucapkan selamat Hari Guru untuk anda semua. Semoga sentiasa dipermudahkan urusan dalam mendidik anak bangsa menjadi insan yang berguna. InsyaAllah, Zoo doa yang baik-baik aja untuk kita semua ya. Dan ini juga apa cerita minggu ni, Zoo nak kongsilah dengan anda. Ini satu khabar yang sangat baik dan juga rugi jika anda tidak berbuat demikian. Apa cerita tu? Jomlah muat turun aplikasi RTM Klik. Dari hari tu lagi, lama dah kami duk pujuk anda semua untuk muat turun aplikasi tersebut. Ini rasanya menjadi orang kata sebab yang betul-betul perlu anda muat turun aplikasi tersebut. Sebab apa? Anda boleh

0: slot permainan bagi World Cup tahun ini, tapi kali ini kita berikan secara percuma sahaja menerusi RTM Click. Okey, bolehlah muat turun, siap-siap, boleh orang kata explore, tengoklah dalam tu apa dia punya kelebihan-kelebihannya. Yang mana duduk jauh tu kan, boleh dengar Negeri FM di mana jua anda berada. Menerusi mana? RTM Klik lah. Boleh layan drama, boleh layan sukan. Jadi inilah masanya nak-nak lagi. Memang kaki-kaki bola dekat luar sana yang memang layan kejuaraan bola sepak terbesar ni, bolehlah siap sedia untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Jadi itulah perkongsian untuk minggu ini. Zu harapkan bulan Mei ini semua urusan kita dipermudahkan. Begitu juga dengan bulan-bulan seterusnya. Kita doalah yang baik-baik untuk diri kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, semualah insan di sekeliling kita. Jadi selepas ini Zu nak kongsi juga cerita yang tular lah pada minggu ini. Tapi kita simpan dulu sebab kita ada beberapa lagu hits yang kita nak layan. Antaranya selepas ini kita ada lagu Lembayung Tari, nyanyian Wani Hasrita. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hail Husaini dan juga Iki Hiu. Jom kita layan dulu
1: Charter Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: aksi aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 16.

0: Persembahan Syihaziki dengan lagunya Minta Ampun. Lagu ini komposer oleh Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya. Minggu ni naik 2 anak tangga. Tahniah ya, kita ucapkan. Manakala lagu di nombor 16, nyanyian Usop dengan lagunya Sayangi Dia, lirik oleh Bumbu MS dan juga Bob Smart, komposer oleh Zimi dan juga Usop, dah berada 16 minggu dalam carta. Baiklah, untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini, memang love sangat. Terima kasih ya, Zoo ucapkan. Okey, untuk cerita yang tular minggu ini, Zoo nak kongsi dengan anda berkenaan nama lah. Sebab baru-baru ni di semualah platform media sosial pun tular berkenaan nama seseorang lah, pemberian nama apabila bayi baru lahir. Sebab adalah seorang pengguna media sosial ni yang berkongsikan nama anaknya. Tetapi ramai rakyat Malaysia yang menyatakan komen nama itu tidak sesuai dan sebagainya kan. Walaupun dengar tu memang sedap untuk didengari, tapi tidak sesuai. Bila berkenaan nama kan, mestilah ada berkaitan dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Yelah, bayi baru lahir kan, nak daftar namanya, nak daftar segala maklumat sebagai kerakyatan Malaysia tu, JPN lah tempat yang dituju kan. Bila ramai yang menekan-nekan berkenaan nama dan juga pendaftaran boleh ke tidak ini, akhirnya kalau kita tengok, banyak juga organisasi yang betul-betul aktif dekat Threads kan, dapat sambutan tau Threads ni. Okey, baik, kalau kita tengok perkongsian JPN HQ Official berkenaan nama, mereka dikongsikan mengenai beri nama anak ni kan. Kalau di JPN memang ada garis panduan untuk petugas daftarkan nama anak seperti pilihan nama yang tidak sesuai, tapi peranan pihak JPN hanya nasihatkan sahaja. Kalau ibu bapa memang betul-betul nak nama tu, saya memang tak nak tukar nama lain, itu yang paling sesuai, macam tu kan, mereka perlu tanda tangani dan juga akui nama yang diisi, yang didaftarkan itu adalah kehendak dan juga kerelaan ibu bapa. Kalau anda adalah terbaca berkenaan perkara ini di media sosial kan, ramai juga yang bagi komen itu, bagi komen ini. Ini yang betul-betul akhir ni, JPN pun dah bagi tahu sebenarnya pihak JPN hanya nasihat sahaja kan. Mungkin dia bagi tahu yang nama itu kurang sesuai, tapi kalau ibu nak juga adalah beberapa prosedur yang perlu dilaksanakan. Jadi bila Zoo baca ni, tambah juga satu pengetahuan Zoo berkenaan pendaftaran nama ni lah. Apapun, selepas ini banyak lagi perkongsian Zoo nak kongsi dengan anda. Tapi jomlah kita layan dulu persembahan Afiq Syazwan. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh Afiq Syazwan sendiri, Mendayung Rindu. Minggu ni naik satu anak tangga, dah berada 20 minggu dalam carta.
1: Carta Hit Negeri FM, nombor 14.

0: gunakan media sosial. Pertama, pastikan untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Jagalah privasi anda. Elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi secara terbuka. Selain itu, gunakan platform ini untuk pembelajaran dan perkongsian positif. Jangan terlalu terikat pada jumlah likes atau followers kerana nilai diri anda lebih penting daripada pengiktirafan dalam dunia maya. Jangan lupa dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits Negeri FM.
1: Nombor 13.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits, Negeri FM. Nombor 12.

0: Tahir Instagram FM bertemankan Zoo sekarang ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo sekarang. Tadi lagu di nombor 12 baru saja menghiburkan anda. Nyanyian Adira Suhaimi dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama. Komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Naik satu anak tangga minggu ini. Manakala lagu di nombor 13, Rasa dan Takdir, Amira Osman dan juga Irfan Haris. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Syafiq Rashid minggu ini turun dua anak tangga dan dah berada 14 minggu dalam carta. Baik, untuk apa cerita minggu ni kan? Tadi Zul kongsikan mengenai FIFA 2026 kan? Ini cerita artis antarabangsa pun berkenaan FIFA 2026. Apabila ini ada satu artikel ni kongsi Madonna, Shakira dan juga BTS akan jadi artis utama persembahan separuh masa pertama dalam sejarah final Piala Dunia FIFA pada 19 Julai di Stadium MetLife New Jersey. Dan kalau kita tengok, Chris Martin dari Coldplay bertindak sebagai kurator persembahan yang juga menyokong dana pendidikan warga global FIFA dengan sasaran kutipan $100 juta. Persembahan separuh masa ini bakal diadakan pada 19 Julai nanti dan menariknya ia bukan sekadar hiburan semata-mata. Nanti mereka akan tunjukkan juga mesej pendidikan perpaduan global menerusi kerjasama FIFA dan Global Citizen. Ramai yang teruja ni sebabnya kalau kita tengok gabungan artis tu dengan Shakiranya lagi, mana-mana peminat BTS tu, gabungan mereka ini bakal mewarnai dan juga mewakili pelbagai generasi dan juga genre muzik. Jadi jangan lepaskan peluang, sama-sama kita saksikan nanti persembahan ini. Okey, itu dia cerita mengenai artis antarabangsa. Jom kita layan persembahan di nombor 11. Lagu nyanyian Hazama, Aku Bukan Narsisis, komposer Farouk Roman, lirik Hazama dan juga Zel Hadawan. Minggu ini turun satu anak tangga, dah berada 25 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: nombor 11.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Carta Hit Negeri FM. Nombor 10.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila untuk anda semua yang baru je dengarkan Negeri FM sekarang ini, boleh juga ikuti platform media sosial Negeri FM Official di semua platform. Ada Instagram, TikTok, di Threads pun kami ada, Facebook, YouTube, semualah. Okey, jangan lupa follow ya. Tadi lagu di nombor 9 baru saja menghiburkan anda, persembahan Hakim and the Magistrate dengan lagunya Juliet. Komposer lagu ini oleh Hakim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik. Kekal berada di nombor 9 dan telah berada 7 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, nyanyian Alpha P. Ramli Saloma, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Justin Siow, Musim Kush dan juga Prem Anand, turun 2 anak tangga minggu ini. Baiklah, untuk cerita mengenai pengaruh media sosial, Zu nak kongsi mengenai Sofia Shra yang baru-baru ini memang mencuri perhatian rakyat Malaysia. Bukan rakyat Malaysia, bahkan satu dunia pun sebenarnya. Ramai juga yang cemburu tapi kagum juga dalam masa yang sama, sebab beliau jadi satu-satunya wakil Malaysia yang dijemput ke acara eksklusif bersama pengasas salah satu produk kosmetik di London. Dan lebih membanggakan, Sofia bukan sahaja bertemu secara bersemuka dengan ikon kecantikan dunia itu, malah turut memperagakan busana tradisional Malaysia iaitu kebaya kepada Huda sendiri. Kalau anda tengok video di media sosial Sofia Shra kan, memang cantik dua-dua. Tapi banggalah kita bila Sofia Shra memperkenalkan baju tradisional dekat Malaysia kan. Bukan sahaja rakyat Malaysia yang tengok video tu, bahkan satu dunia tau. Dan momen itu juga menjadi perhatian apabila Huda ataupun pengasas produk kosmetik itu memuji penampilan wanita Malaysia. Katanya wanita Malaysia ni elegan, nampak eksklusif. Ha, tengok kan, gadis Melayu gitu. Jadi kalau anda belum lagi saksikan, bolehlah pergi ke media sosial Sofia Shra ni, tengok perjalanan beliau di London. Memang seronok dan juga cantik semuanya. Okay? Jadi selepas ini Zu nak kongsi juga dengan anda cerita artis tempatan. Tapi sebelum tu, kita akan tahu lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan. Jom kita berhibur dulu. Selepas ini persembahan Nabila Razali dengan lagunya Balas Baik, ciptaan sepenuhnya oleh Audie Mok dan juga Syazie Ishak, naik 3 anak tangga. Tahniah.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 8.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan doket media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komenlah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.
5: Carta Hits Negeri FM
6: Nombor 7.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta hit Negeri FM. Nombor 6.

Adi persembahan lagu di tangga ke-6, Meet Uncle Hussein featuring Adi Priyo dengan lagunya Palung Terdalam. Baru saja menghiburkan hari anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Taja dan juga Bintang. Lagu ini dah berada 15 minggu dalam carta. Minggu ini naik satu anak tangga. Baiklah, sebentar nanti kita akan sama-sama dengarkan lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, macam biasa kita siarkan sikit saja klip lagu yang terkeluar. Dan Zu nak ingatkan anda semua ni, jangan lupa undi lagu-lagu kegemaran anda kan. Setiap minggu Zu ingatkan untuk terus undi dan juga pastikan lagu anda sentiasa berada di tangga yang teratas untuk carta hits Negeri FM. Macam mana caranya nak undi? Senang saja, pergi ke platform media sosial Negeri FM Official, Instagram dan juga Facebook. Nanti di poster carta hits kita akan muat naik setelah selesai saja carta hits setiap hari Ahad tu. Nanti dekat bahagian caption akan ada link kita sertakan dekat sana. Anda boleh tekan link tersebut dan juga undi lagu-lagu kegemaran anda, okey? Undilah banyak kali pun tak ada masalah. Yang penting sebelum hari Ahad setiap minggu, sebab kita nak layan carta hits pula setiap hari Ahad. Baiklah, untuk minggu ini, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Adi Govinda tidak dapat kekal dalam carta sebab tak cukup undi untuk minggu ini. Menamakanmu Cinta, nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza featuring Adi Govinda. Pernah 5 kali bergelar juara carta dan berjaya bertahan selama 25 minggu. Namun minggu ini, Menamakanmu Cinta terkeluar.

0: Jadi pencalonan untuk minggu ini kita bawakan lagu yang ramai yang dah rindu, karya dari kumpulan hip hop dan juga R&B popular dekat Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Rafish, dan baru-baru ini muzik video lagu baru ini juga menerima pelbagai komen positif di YouTube. Malah ada yang kata lagu yang kita calonkan minggu ini, kata dia vibe-vibe era tahun 2000 macam gitu kan, yang cukup nostalgia lah dengan kumpulan Rafish ni. Bukan itu sahaja, ramai juga yang memuji visual muzik video yang cantik dan juga menarik katanya. Dalam masa sama, peminat juga berharap kumpulan ini akan terus menghasilkan lebih banyak single baharu sambil mengekalkan vibe dan juga identiti muzik Rafish yang tersendiri. Jadi jom kita nak layan lagu Kamu Yang. Nyanyian kumpulan Rafish, komposer oleh Kat Farish, Azan Adin, Sain Kutsi, Zain Hamid dan juga Syed Muhammad. Lirik oleh Kat Farish, Azan Adin, Sain Kutsi dan juga Syed Muhammad.
1: Pencalonan minggu ini.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Charter Hits, Negeri FM.

0: Persembahan Ernie Zakri baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Dansa. Lagu di tangga keempat minggu ini. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri. Naik satu anak tangga. Tahniah. Dah berada 10 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, Nostalgila, nyanyian Hakim Rusli, komposer Hakim Rusli, lirik Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran, dah berada 18 minggu, turun satu anak tangga minggu ini. Baiklah, untuk cerita artis tempatan suka, Zu nak kongsikan ni. Hari tu Zu kongsi berkenaan pencarian bakat Puteri Gunung Ledang kan. Ini Zu suka, ramai sebenarnya yang tengah mencari bakat-bakat lakonan ni. Okey, lagi satu ni, legenda muzik tanah air, Dato' M. Nasir, kini tampil dengan cabaran baru apabila beliau buat kali pertama menerbitkan teater musical bersama isterinya, Datin Maria Musa, menerusi naskah yang berjudul Mansur dan juga Liu. Menariknya, mereka kini sedang mencari bakat baharu untuk membawa watak utama wanita Liu. Menerusi sesi uji bakat terbuka, M. Nasir mencari Liu, nama uji bakat tu. Dan watak itu bukan biasa-biasa ya, sebab calon perlu ada pakej yang lengkap katanya. Boleh apa? Boleh menyanyi, menari dan juga berlakon dengan penuh penghayatan. Anda rasakan ada tak artis tanah air yang sesuai untuk bawa watak Liu ni bila Zu ada bagi kriteria-kriteria yang diperlukan tadi tu? Dan ramai juga peminat seni pentas teruja sebab ini dianggap sebagai satu level baru buat Dato' M. Nasir selepas sekian lama mencipta nama dalam muzik dan juga filem. Malah ada juga yang menyifatkan projek ini bakal jadi antara teater muzik tempatan paling dinanti tahun ini. Kalau anda nak tengok kan uji bakat tu bila, di mana lokasinya, bolehlah singgah di media sosial rasmi Dato' M. Nasir sendiri, tengok bagaimana untuk sertai uji bakat terbuka M. Nasir mencari Liu ini. Apapun, kita nak usahakan tahniah buat Dato' M. Nasir dan juga Datin Maria Musa. Sama-sama kita nantikan teater ini nanti, okey? Baik, selepas ini jom kita layan persembahan di nombor 3. Persembahan Flow 88 dengan lagunya F, komposer Zai Hamzah dan juga lirik oleh Acoy. Flow 88 bersama dengan Hemo. Minggu ni kekal di nombor 3, dah berada 24 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 3.

0: suara 4 minggu berturut-turut, Ahai nyanyian Siti Nurdiana baru saja menghiburkan anda semua. Lagu ini ciptaan oleh Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, liriknya pula oleh Ikhwan Fatana. Baik, dah berada 11 minggu dalam carta, dan kalau kita tengok kan, nampaknya top 3 kita kekal untuk minggu ini, tak berganjak ya. Lagu di nombor 2 juga sebentar tadi kita nak ucapkan tahniah buat Dalam Diam, nyanyian Wajid Hafiz Zainaka featuring Zamir Haris. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh mereka bertiga juga, dan kekal berada di nombor 2 minggu ini, dah berada 12 minggu dalam carta. Baiklah, juara pun kita dah tahu. Zu nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang dah layan carta hits dari awal tadi sampailah sekarang ini. Minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan, insyaAllah Zu cuba perbaiki dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda semua jaga diri, jaga kesihatan, insyaAllah minggu hadapan layan lagi carta hits di hari dan juga waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda di platform media sosial Negeri FM Official. Okey, jaga diri semua. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM,

0: Ingat sampai bila-bila. Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
6: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
7: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
8: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai

0: Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran. Kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.

0: Mewah Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
5: Alah, boring lah, Wan.
4: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ngobarkan boring.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Awas, jangan terpedaya jadi keldai dadah. Sindiket ini menggunakan media sosial untuk menawarkan iklan kerja palsu dan tajaan perjalanan luar negara. Golongan sasaran pula mereka yang sedang mencari pekerjaan, belia dan pelajar. Sindiket menjanjikan tawaran kerja mudah tanpa pengalaman. Upah lumayan sehingga RM10,000 termasuklah tajaan tiket penerbangan dan penginapan. Modus operandi mereka akan menyembunyikan dadah dalam bagasi, barangan peribadi, makanan, peralatan elektronik, perkhidmatan kuria atau kaedah body packing. Jenis dadah yang cuba diseludup antaranya metafetamin, ganja, ecstasy dan kokain. Destinasi utama penyeludupan pula United Kingdom, negara-negara Eropah dan negara-negara Asia Timur. Ingat, sebelum kena, jangan mudah terpedaya tawaran palsu. Segera laporkan sebarang tawaran meragukan kepada polis. Alasan tidak tahu kandungan bagasi tidak diterima di kebanyakan negara yang mempunyai undang-undang tegas seperti hukuman mati dan penjara. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Negeri FM.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih Zuhaira menemani anda tadi kan. Daripada jam 6 pagi sampai 12 tengah hari. Sekarang ni izin pula saya Farhan Asri menemani anda daripada jam 12 tengah hari ni sampailah pukul 6 petang nanti. Jadi untuk edisi hari ni kan, hari ni hari Ahad 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah kan, pendengar semua yang saya sayangi sekarang yang mendengar kan. Mana yang memandu sekarang ni, tadi memandu, semoga sama sampai ke destinasi, pandu cermat, jiwa pun selamat. Apa lagi kita nak harapkan untuk hari ini kan? Yang paling penting, kita kena positif. Apa yang kita usahakan, apa yang kita lancarkan, semuanya baik-baik aja, berlaku dengan lancar semuanya kan. Mana yang kita rasa gusar, mana yang kita rasa tak selesai tu kan, kita cubalah bersangka dengan baik. InsyaAllah kan, setiap kali, setiap apa ujian tu kan, pasti ada jalan penyelesaiannya kan. Macam penyakit lah, setiap penyakit tu ada penawarnya kan. Contoh juga kita dengan masalah kita. Setiap masalah yang kita lalui, InsyaAllah akan berjalan dengan lancar, akan ada jalan keluarnya. Itu je yang paling penting. Kita ni kena kuat sikit je, kena kuat sikit, lepas tu kena positif. Itu yang paling penting sekali kan. Baiklah pendengar semua, seperti biasa, jangan lupa kan untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Ataupun pendengar semua, kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa boleh terus WhatsApp Fandi Koti di talian 0126030603. Yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. We are

Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Ciao, bye-bye.

Itu dia daripada BPR dengan lagu Air Mata Jernih je. Petang-petang macam ni, tengah-tengah hari macam ni kan. Ramai yang WhatsApp-an, yang bercerita dalam TikTok sekarang ni kan, yang mengadulah kisah-kisahnya, kisah-kisah percintaannya. Boleh terus WhatsApp-an di konti di talian 0126030603. Baiklah, yang tanya Pak'an sekarang ni kan, ni frekuensi apa kan? Jadi boleh dengar kita di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itulah dia frekuensi utama Nogoi FM kan. Jadi kepada anda semua yang memandu sekarang ni, hati-hatilah memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu coklat, jiwa pun selamat kan. Mana yang tengah makan tengah hari ni, yang dengar apaan kat kedai, kat rumah kan, selamat menjamu selera. Makan pelan-pelan, slow-slow. Okay, selamat menjamu selera. Okay, jadi kepada anda semua kan, kalau nak WhatsApp apaan kat konti, nak request lagu ke, ucapan ke, dedikasi ataupun info trafik, info cuaca tempat anda, boleh terus WhatsApp apaan di konti di talian 0126030603. Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.

Itu dia di sana menanti, di sini menunggu daripada UK. Jadi pendengar semua, sekarang sudah jam 12.50 minit tengah hari kan. Sebentar lagi pukul 1 tengah hari, kita nak layan dulu utama 1 tengah hari. Dan selepas itu sambung balik dalam Santai 12 hingga 6. Bersama saya Fun Asri, hanya di Grab FM. Ingat, sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu

teruskan line paan dalam Santai 12 hingga 6. Ini adalah jam yang kedua Pak menemani anda semua. Assalamualaikum kepada anda semua yang baru saja buka Tune Negeri FM ni kan. Terima kasih ada yang join live paan. Terima kasih banyak kepada semua sekali kan. Jadi jangan lupa juga untuk follow kita punya platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Jom layan dengan paan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

dia Norina Masari daripada Search yang menghiburkan anda pada jam 1.42 minit tengah hari ini kan. Baiklah, anda baca sikit info trafik menerusi Plus Line di laman X. Jadi awas ada lori rosak di persimpangan Tangkak ke arah selatan dari Jasin ke Tangkak. Jadi lorong kiri terhalang, trafik terkawal, pandu berhati-hati semua, ramai maklum. Okey, jadi pendengar semua yang mendengar sekarang ini kan di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Kalau ada info trafik, info cuaca nak kongsi dengan Pak An, boleh WhatsApp Pak An di konti di talian 0126030603. Teruskan line Pak An sehingga pukul 6 petang nanti hanya di Santai 12.6 Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Itu dia sinambungan cinta daripada Graffiti, lagu permintaan pendengar kita, nama dia Irfan Rahim kan, yang dengar kita sekarang ni menerusi TikTok. Terima kasih banyak kepada semua sekali kan yang layan Pak An daripada jam 12 tengah hari nanti tadi sampailah pukul 6 petang nanti. Ha, itu dia kan. Jadi kepada anda semua, kalau nak request lagu ke nak hantar info cuaca, info trafik, boleh terus WhatsApp Fahdi Konti di talian 012-603-0603. Ada yang tanya Pak An kan menerusi TikTok ni, ini frekuensi Graffiti ni berapa? Boleh dengar kita di 92.6, 95.7 dan juga 107.7, ataupun kan nak lagi mudah, boleh download RTM Click di aplikasi telefon bimbit anda. Di App Store ada, di Play Store ada kan, download je RTM Click, nanti dekat sana ada Negeri FM, boleh pilih. Kita ada 34 station dan pilihlah kita. Okey, teruskan lempahan dalam santai 12 hingga 6 hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Itu dia tinggal tertanya daripada Ella. Tinggal tertanya ni memang sakit sebenarnya kan. Dia ibaratkan macam apa orang kata tu, gantung tak bertali lah. Oh, sakit jiwa rasa kan. Jadi macam-macam lah kan kisah percintaan. Kalau nak cerita tentang zaman-zaman kita cinta monyet sampai nak ke alam perkahwinan, sebenarnya banyak pancaruba-pancaruba kita lalui. Itu semua salah satu kamus hidup kita kan. Masing-masing punya cerita masing-masing, perjalanan masing-masing kan. Apapun, kalau nak mengadu dengan Pak An, ada kisah-kisah yang menarik nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa boleh WhatsApp Pak Adik Konti di talian 012-603-0603 kan. Jadi kita layan hari ni dengan lagu-lagu, semestinya lagu-lagu mengambil kenangan tahun-tahun 80-an, 90-an, 2000, apa sajalah permintaan daripada mendengar semua. InsyaAllah Pak Kacu putarkan untuk hari ni. Teruskan line Pak An 12 hingga 6 dalam Santai Negeri FM. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia Mutiara dengan lagu Mutiara berhasil menghiburkan anda pada jam 2.36 minit petang ini kan. Baiklah, Pak nak bacakan sedikit iklan di mana kan ada kepada semua sekali kan. Jom kita meriahkan program Inspirasi TVET 2026 Lumera Fashion Show anjuran College Vocational Datuk Undang Haji Muhammad Sharif. Jadi kan ada pelbagai aktiviti menarik yang menanti anda semua seperti fashion show, pertandingan makeup, ada persembahan dan cabutan bertuah. Jadi terdapat pameran dan demo dari program-program di KVDUHMS, antaranya program bakery dan pameran bakery, ada juga pameran bread showpiece dan demonstrasi menghias biskut dengan fondant. Jadi bagi program seni reka fashion, ada pameran hasil pelajar dan demonstrasi menjahit kitchen. Bagi program cosmetology, ada pameran produk untuk demonstrasi tatiras kuku. Jadi datanglah kan, kita saksikan bakat serta kreativiti pelajar KVDUHMS dalam pelbagai program yang ditawarkan. Jumpa kat sana tau pada tarikh 18 Mei 2026, lokasi di Maiden Mall Seremban 2, masa pukul 10 pagi hingga pukul 5 petang. Teruskan layan Pak An di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila yang mendengar sekarang ini di 926, 95.7 dan juga 107.7. Kan jadi mendengar semua yang ada yang join pandi live TikTok sekarang ni. Ada Mawar, Risa, ada Ring Bella, ada Ibu, hai Ibu. Ada lelaki sejati, ada MHNS4950, ha, pakai nombor. Ada yang Ring Ma Bella, macam-macam lah semua. Ada dalam ni, terima kasih mana yang join. Ada Loki juga kan yang join pandi live ni. Terima kasih kepada semua sekali. Tak henti-henti sokong pada daripada jam 12 tengah hari tadi sampailah sekarang ini kan. Pak-pak akan bersiaran sehingga pukul 6 petang nanti. Bila yang mendengar sekarang ini kan, ada yang tanya Pak nak dengar kat mana, boleh dengar Pak ikuti RTM, klik download saja di Play Store ataupun App Store. Dekat sana ada 34 stesen yang bersiaran secara langsung, jadi boleh pilih kita Negeri FM, itu yang kita nak. Ada juga Din Fayyad dalam ni kan. Jadi kepada semua sekali, terima kasih pilih Pak sebagai teman anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
2: Negeri FM.
1: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.

Itu dia Tera Rosa dengan lagu Bunga Angkasa menghiburkan anda untuk jam yang keempat sekarang ni kan. Pada bersama anda semua pan live tadi daripada jam 12 kan, bersiaran langsung sampailah pukul 6 petang nanti kan. Baiklah pendengar semua, terima kasih yang layan pan selama 4 jam ini kan. Pan akan sampai pukul 6 petang nanti kan. Selama 6 jam ini pan akan temani anda dalam santai 12.6 Negeri FM. Baiklah, mana yang memandu sekarang ni kan, ada yang bagi tahu pan yang komen di TikTok pan kan, yang sekarang ni memandu daripada Seremban nak ke Melaka dengar pan. Terima kasih banyak sangat-sangat pan, hargai kepada semua sekali kan yang layan pan 12 hingga 6 teman pan kan. Pilih pan sebagai teman anda di mana saja anda berada. Pastikan sebelum anda keluar rumah, nak bawa kereta, nak bawa motor ke apa, periksa anda punya kenderaan sebaik mungkin kan. Tayar okey ke tidak, lampu okey ke tak kan, brake okey ke tak. Pastikanlah kenderaan kita digunakan dengan selamat sebab kita di atas jalan raya ni kan. Kita bersama dengan orang yang lain juga. Kita tak naklah sebab kita nanti kan orang yang tak bersalah pun terkena juga. Tapi tak apalah, sepanuakan agar semua pendengar-pendengar Grab FM baik-baik saja. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa pun selamat. Nukong FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia lama nak terhenti daripada Aris Ariwatan kan, menghiburkan anda pada jam 3.33 minit petang ini kan. Alhamdulillah Pak Anah ada lagi 2 jam bersama pendengar semua dalam Santai 12 hingga 6. Baiklah Pak Anah, kongsikan sedikit info trafik di laman X, di plus line laman X sekarang ini, di mana sebentar tadi kan, kejap mana ni tadi ni, okeylah. Jadi nak bagi tahu di Jalan Senawang sekarang ini kan, lapang katanya ada pendengar kita yang arah WhatsApp kita di Kuanti, katanya Senawang hari ini tenang-tenang, tak banyak kereta dan cuaca pun best saja kan. Jadi itu dah di info trafik di Senawang sekarang ini. Manakala ada juga yang hantar Pak Ani yang dengan kita ikuti RTM Klik di Kuanti, kita katanya ada trailer rosak di kilometer 259.2 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Ipoh, lorong kiri terhalang tapi trafik masih terkawal. Itu dia kan. Terima kasih kepada semua yang join live, ada Hazira, ada Ika kan, mana yang baru join, terima kasih banyak kan. Semoga dipermudahkan urusan semua, insyaAllah. Saya doakan semoga baik aja. Jom lain Pak An sehingga pukul 6 petang dalam Santai 12.6 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 107.7 dan 107.7.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
0: Oh, terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Itu dia suara kubara daripada Hijau Daun menghibur anda pada jam 4.3 minit. Sekarang ni petang kan. Teman anda daripada jam 12 tadi sampai pukul 6 petang nanti. Baiklah, sekarang ni cuaca di sekitar penyiaran Tuanku Muhammad kan. Cuaca mendung-mendung, kata tu redup-redup kerinduan. Boleh ke macam tu? Tak boleh kan? Okeylah. Jadi bila cuaca macam ni kan, yang berada di kawasan Seremban, Senawang kan, macam nak hujan ni sekarang. Hati-hati memandu, okey. Sebelum abang-abang rider kita yang nak naik motor kan, pastikan kenderaan anda selamat digunakan. Pastikan anda buat intan-intan cuaca dulu. Okay, terima kasih yang dalam ni yang join live on. Ada Zia, ada hamba Allah, ada Ira Red, ada Halimah Maulud, ada Busu. Ramai dah dalam ni kan. Terima kasih kepada semua sekali. Ada Farah, katanya dah hujan. Jadi kepada anda semua kan yang berada di kawasan-kawasan yang dah hujan, hati-hati. Okay, yang bawa kereta sekarang ni dengar apaan. Pak doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi. Tahu mana yang belum makan, belum minum petang, makan-makan, jaga kesihatan, okey. Selamat menjamu selera, itu yang kita doakan tau. Jadi kepada anda semua, hati-hati, okey. Apa-apa pun boleh terus WhatsApp Fandi Konti kalau ada kisah-kisah nak cerita dengan Pak'an kan, info cuaca, info trafik, dedikasi ke ucapan untuk pendengar-pendengar. Mana tahu nak hantar ucapan dekat mak ke, dekat ayah ke, dekat ke friend ke, dekat boyfriend ke kan, dekat suami ke, kat isteri, siapa-siapa sajalah. Pak'an terima, nanti Pak'an bacakan di talian kita 012 603 0603. Lagu ini untuk anda semua.

Itu dia Kujua Mencintaimu daripada Saiful, baru saja menghiburkan anda sekarang pada jam 4.23 minit petang. Baiklah, sebentar lagi Pak akan siarkan azan asar bagi Seremban dan Port Dickson hari ini kan, pada pukul 4.34 minit petang. Baiklah, sebelum itu kan seperti biasalah, sebelum kita masuk solat fardu asar, kita nak kongsikan sedikit kata-kata, mata daripada kata-kata ni kan, dapat memberi semangat kepada pendengar-pendengar kita, khususnya pendengar-pendengar yang dengar Pak An sekarang ini kan, teman Pak An. Ramai, terima kasih banyak kerana pilih Pak An sebagai teman anda di mana saja anda berada. Baiklah kan, manusia akan selalu berada jauh dari masa lalu. Yang biasalah ia lakukan hanyalah mempelajari dan tidak mengulangi. Jadi dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadi tolonglah jadi dari salah

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
2: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

adalah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

retak daripada Ella Basri menghiburkan anda pada jam 4.52 minit petang. Baiklah pendengar semua, sebentar lagi pukul 5 kan, seperti biasa kita akan sama-sama ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 5 petang. Dan selepas berita utama 5 petang kan, Pak An ajak semua sekali untuk stay dengan Pak An kerana kita ada info cerita tentang misi yang bersiaran di 8 puncak sepenuhulan tahun RTM ke-80 bersama dengan Afad dan juga Acap. Nak tahu apa cerita, apa kisah kan? Lopeh utama 5 petang, kita layan pula bersama mereka berdua. InsyaAllah, okay, teruskan layan Pak An sehingga pukul 6 petang nanti dalam Santai 12.6 Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Terlepas mengikuti rancangan Bual Bicara bersama tetamu Negeri FM, tonton rakamannya di Facebook dan YouTube Negeri FM Official.
1: Mano lah pai ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang ya Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Hei, kau tak lah cakap awak sesama. Kau ngajak. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, weh.

0: kita kampung kan, kalau kita makan kita ni dia berkata berbura yang makan nak buat tampi atau tak kau nak berbura kau berhenti makan kau dilempar lah kau lap tu kan kata
1: potek-potek itu kan ah, jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau kau ah, kau ada bantai ada potek kan duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Petang kepada semua yang baru tune Negeri FM. Terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Saya Fana Asri kan menemani anda semua daripada jam 12 tengah hari tadi sampailah sekarang. Kita dah berada di jam yang terakhir dalam Santai 12.6. Baiklah pendengar semua yang mendengar sekarang ini kan di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Teruskan layan paan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Sampai bila-bila, ha, ini ada cerita kan. Semalam kalau anda ada tengok kan, pada sebelah pagi misi bersiaran di 8 puncak sepenuh ulang tahun RTM ke-80, Tim Negeri FM dah pun selesai bersiaran di Gunung Tapak Buruk. Ha, itu yang menarik kan. Jadi alhamdulillah hari ini kita nak bersama-sama sekejap lagi lah dengan mereka di puncak Gunung Berembun. Jadi korang boleh tengok juga dekat FB Negeri FM. Jangan lupa untuk follow dan jangan lupa juga okay, untuk layan jaga di FB Negeri FM official. Kat situ ada Aichat dan juga Afad dah standby nak bagi laporan dan nak tengok apa cerita mereka kat sana sebenarnya, okey ke tidak kan. Teruskan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Alright guys, sampai dah dekat Gunung Berembun.
2: Jelubu. Ya, inilah dia puncak Gunung Berembun ya, yang ketinggiannya 1014 meter. Wow. Akhirnya sampai juga ya. Cap.
1: Keletihan.
2: Saya kelesuan. Letih lah tu.
1: Kita duduk lah, kita duduk lah.
2: Boleh ya?
1: Boleh.
2: Okay,
1: camera okay. Lah. Ni apa yalah, ni atas ini?
2: Itulah okay. Keperluan-keperluan kita yeah. Jap untuk naik gunung
1: right.
2: Kan bila umur pun dah meningkat ni jap. Lutut pun tak berapa nak kuat.
1: Saya muda lagi.
2: Nak kuat kan. Tapi bukan saya lah yang saya cakap tu.
1: Orang lain lah. Tapi kita steady lagi. Kaki alhamdulillah lah kan.
2: Tapi sebenarnya saya dah injet lah. Tapi it's okay. Itulah nama dia, cabaran untuk tempat ataupun puncak yang ke 7.
1: Ini seperti yang pengarah kita cakap Afad, komitmen.
2: Betul.
1: Komitmennya kita
2: untuk bersiaran menyampaikan maklumat di mana-mana saja, apa sahaja cabaran yang perlu dihadapi. Betul. Aceh macam itulah.

0: kan. Lama juga jap kita mendaki dengan tim-tim kita.
1: Ya. Yeah. Kalau kita tengok
0: berapa jam tadi
1: 6 jam ada.
0: 6 jam.
1: Kalau kita orang 6 jam lah 6 lebih jam kurang. Lah.
0: Tapi kalau yang expert yang selalu naik ke ataupun runner ke mungkin boleh jadi laju sikit lah. 4 jam ke
1: mungkin dalam 4 jam dah boleh sampai ke puncak Gunung Berumbun lah.
0: Betul.
1: Jadi kalau macam kita orang
0: ini antara yang popular juga gunung dekat Negeri Sembilan yang mana pendaki-pendaki walaupun daripada luar orang Selangor contohnya orang Melaka pun akan datang juga untuk rasai sendiri thrill untuk panjat dan juga daki untuk Gunung Berembun ni.
1: Betul.
0: Tinggi pun tinggi. Ini antara yang tertinggi jugalah kat Negeri Sembilan kan.
1: Cabarannya pun berbeza kalau kita tengok antara gunung-gunung yang telah pun kita daki. Dekat sini pun cabaran dia pun berbeza. Ada pacat. Pacat jangan cakap lah. Kan?
0: Hati-hati lah. Kena selalu apa? Tengok-tengok kan. Kalau dah terkena tu redor je lah. Macam mana kan.
1: Cek-cek lah kaki tu. Sebab kadang-kadang yelah.
0: Lebih-lebih lagi bila laluan trek tu mungkin basah-basah sikit. Kan boleh lepas hujan ke malam sebelum tu hujan ke.
1: Macam kita Fad. Macam situasi yang kita sedang hadapi. Pagi tadi pun hujan. Kan trek pun dalam keadaan yang basah. Jadi itu salah satu cabaran dengan barang yang kita bawa. Dengan equipment yang kita bawa untuk memastikan kita dapat bersiaran.
0: Tapi Cap, Alhamdulillah Cap. Hujan ni macam jadi. Mendadak dia hujan turun sikit.
1: Lepas
0: tu dia renyai then dia dah berhenti. Dalam 2-3 kali situasi dia macam tu je ulang-ulang. Maknanya Alhamdulillah bila tak hujan untuk kita trekking mendaki ni senanglah sikit. Tak adalah kita nak kena pakai poncho pakai
1: baju
0: jaket ke baju hujan sebab satu lagi kita ni satu hal lah. Satu hal lagi equipment yang kita bawa untuk kita bersiaran dekat atas puncak ni untuk kita dapat apa buat rekod kebangsaan Cap. 8 apa
1: bersiaran di
0: lapan puncak
1: insyaallah
0: bersempena dengan ulang tahun ATM yang ke-80. Ini yang ke-7 satu je lagi
1: nantikanlah kat mana untuk next nanti kan cabarannya pun sangat berbeza nantilah
0: pastinya yang itu saya rasa paling susah paling ditunggu-tunggu dan macam biasalah dah sampai kan mestilah kita nak
1: kita nak bersama-sama dengan puan pengarah kita.
0: Kita nak.
1: Macam biasa.
0: Apa nama? Tampal. Kita nak.
1: Kita punya. Apa orang panggil tu, Fat?
0: Pakuk.
1: Pakuk.
0: Kita pakulah. Untuk sebagai tanda kenangan yang kami, Negeri FM dah sampai. Dan juga nak bersiaran dekat
2: saya
0: sini.
2: Saya belakang. Sebab saya
0: special,
2: rasa.
0: Special appearance.
2: Saat ni lah saya rasa saya dah menjadi terlalu tua. Barai.
1: Okay,
2: kita berjalan dari semalam kan. Okey, Alhamdulillah masih mampu berdiri. Masih mampu tersenyum.
0: Okay. Sampai juga walaupun cabarannya. Jalan licin dan sebagainya. Dan kita nak pilih untuk kita semadikan dekat mana?
2: Ya, ini dia kenangan kita.
0: Kenangan untuk mereka yang lepas ni naik Gunung Berembun pun ada satu pot OOTD baru.
1: Ya, kita macam biasa. Sampai jangan lupa puncak,
0: bergambar dekat
2: kita punya. Pokok mana
0: yang... sini?
2: Sini dia.
1: Saya sangat susah
2: dia
1: kalau orang naik. Orang naik nanti dia boleh tu nampak kita punya signage.
0: Ya. Jangan lupa ambil gambar sekali lepas tu boleh tag kita Negeri FM official dekat semua media sosial. Satu lagi jangan cabut lah.
1: Tapi
2: kita ada istimewa juga tahu siapa yang tag kita dengan semua signage kita di puncak gunung nanti tau.
1: Ada yang betul kan? Saya dah tengok dah dekat media sosial. Dah ada dah orang bergambar dengan kita punya signage. Dekat Gunung Rembau kata siapa saya.
2: So nanti kita tengok siapa yang paling bertuah.
0: Betul. Sebab puan yang bagi tahu tadi, dia something yang special.
1: Ya.
0: So nanti kan.
2: Alright. Kita jangka.
0: Secara rasminya.
1: Ya.
2: Secara rasminya tim Negeri FM dah selamat bersiaran di puncak Gunung Berembun dan ini merupakan puncak yang ke-7. Alhamdulillah.
0: Satu je lagi.
2: Tinggal satu sahaja lagi.
0: Walaupun penat, letih, macam-macam lagi. Tapi
2: ada yang dua hari berturut-turut kita berjalan.
0: Inilah dia kejayaan untuk bersiaran yang ke-7.
2: Lagi satu.
0: Wow. Sikit aja lagi. Tapi itulah yang terakhir pun boleh tahan juga. Tapi rasanya.
3: Okey.
0: Okey, sini okey. Rasanya kalau kita punya pendengar ataupun yang follow kita kat media sosial jap. Mungkin mereka dah tahulah. Mana yang terakhir yang kita nak pergi tu. Yang kita nak cuba daki. Cuba bersiaran kat atas. Yang tu paling susah lah.
2: Ya, dengan pencapaian kita kali ini di puncak yang ketujuh, kita ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat.
4: Ya.
2: Kru-kru yang terlibat.
0: Ya.
2: Dan yang paling penting rakan strategi kita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri 9 Unit Storm. Aduh, yes. Mereka ni memang
0: terima kasih
2: kata orang bila ada mereka kita rasa selamat. Dan yang paling penting Tuan Tanah.
0: Ini tak ada tak boleh
2: Jabatan
0: masuk.
2: Jabatan Perhutanan Negeri 9 yang memberikan kebenaran, yang sentiasa menyokong kita dan bersama kita di semua pendakian kita. Alhamdulillah. Dan nanti yang terakhir kita tetap akan bersama-sama dengan kita tim kita. Okay. Dengan rakan-rakan strategi
0: InsyaAllah.
2: Kita.
0: InsyaAllah.
2: Tapi terima kasih semua.
0: Jauh sikit lah.
2: Ya. Lambat sikit nak sampai tu.
0: Itu pun satu hal juga.
2: Kalau hari ni kita nak sampai Gunung Berembun ni, kita berjalan 2 hari.
4: Betul. 2 hari. Hujan, panas.
2: 2 hari. Daripada Telapak Buruh nak sampai Gunung Berembun.
0: Yang satu lagi tu, betul-betul yang terakhir tu memang cabaran yang saya rasa 2-3 kali ganda lagi kot.
4: Betul. Dia punya ketinggian dia lah.
0: Tapi ini dah kira dia latihan kita. Saya rasa insyaAllah macam mana pun kita mesti bersedia untuk sampai
2: dekat sana. Jumpa anda di Puncak Kinabalu untuk menyelesaikan misi bersiaran di 8 puncak sempena 80 tahun RTM.
0: Alright, sampai sini dulu, kita kembali ke Kontinegra FM. Bye-bye.

92.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Mano lah apa ya ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar dari Wan lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ani, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak dari yo.
2: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh, yo kok?
2: Yo.
1: Macam mana?
2: Senang yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Assalamualaikum semua, saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara, kita dipertemukan lagi untuk edisi Ahad 17 Mei 2026 sama dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ribuan terima kasih kepada rakan setugas Farah Nasri yang telah menemani anda bermula pada pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang, 6 jam dengan berbagai keceriaan dan pengisian menarik. Terima kasih Pan, semoga selamat pulanglah ke rumah. Ya, berehat. InsyaAllah lah. Ketika ini saya, Yasin Kasim, AKYK, akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti dengan suasana lagu-lagu yang pelbagai pada ketika ini. Satu jam yang pertama ni masuk je pukul 7 malam sekarang, kita layan pula lagu-lagu kerohanian dan ketuhanan, insyaAllah. Dan selepas tu nanti, saudara, kita layan pula lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik pada pukul 9 malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama kami melalui 3 gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7. Selamat berhujung minggu dan selamat mendengar Negeri FM.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: tingkatkan kualiti kehidupan anda melalui pemahaman, penerimaan dan penghormatan mengenai kesihatan mental. Bersama-sama kita membantu memberi sokongan dan dorongan kepada mereka yang sedang mengalaminya. Sayangi diri dan keluarga anda. Kekal tenang.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.

6.23 minit petang saudara, dengan suasana seremban hari ini 20 darjah Celsius, hujan sebentar tadi dan membawa kepada kita yang duduk dalam suasana sejuk, damai, tenang dengan kesesakan trafik Seremban hanyalah 40%. Bermakna kenderaan tidak terlalu sesak. Cuma yang membezakan adalah lebuh raya lah. Kawasan lebuh raya utara selatan menghala ke selatan. Okey, bermula daripada selepas tol pedas, kita lihat daripada Senawang sampailah ke Plaza Tol Seremban dan membawa ke Nilai. Masih lagi bergerak perlahan. Kenderaan masih banyak berpusu-pusu. Mungkin ialah ada yang balik ke kota semula, balik tempat asal, tempat bekerja kita semula kan, daripada kampung halaman. Ada yang balik daripada bercuti-cuti Malaysia, tak kisahlah kat mana pun. Apa pun, terima kasih juga pada anda yang memilih Negeri Sembilan untuk bercuti, tak kisahlah ke Port Dickson ke, ke Ulu Bendul ke kan. Tapi kabarnya utara kerisi Ulu Bendul seketika ni ditutup. Mungkin ada tempat lain lagi yang boleh kita beriadah bersama-sama kan. Di Negeri Sembilan ni ada juga tempat-tempat yang menarik, okay, ada muzium budaya, insyaAllah lah. Jadi ada kesempatan untuk anda, boleh kita sama-sama meriahkan. Tambah pula hari ini adalah hari terakhir Festival Hari Belia Peringkat Kebangsaan berlangsung di tempat Sendayan. Jadi mungkin ada juga yang berkesempatan tadi hadir ke sana. Semuanya ada aktiviti hari ini, insyaAllah. Mungkin hari yang terakhir dalam minggu ni kita menghadapi suasana dalam keadaan gembira bersama dengan keluarga. Masuk je besok kita dah kembali menjalankan rutin harian seperti biasa. Pergi ke kerja, cari duit seminggu yang melelahkan dan kemudian kita berehat. Begitulah proses kehidupan kita. Yang penting kita bahagia dan bersyukur dengan apa yang kita ada. Okey, terus kekal setia bersama-sama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.

Good year, saudara. Somebody that I used to know. Kan? Mungkin penting jugalah buat kita yang mungkin ada sesuatu kita simpan dalam hati. Kita perlukan seseorang untuk kita bercakap, untuk menghilangkan rasa stres dan tekanan. Dan mereka adalah orang yang cukup memahami kita, yang tahu segala segi sudut ucuk acam kita. Semua dia tahu. Jadi itulah dia, menghormati kesuasanaan itu penting, saudara. Jadi kita perlu menghormati sesiapa saja yang dalam masalah. Kita tidak boleh menindakkan mereka. Kita kena saling membantu. Inilah yang akan menjadikan kita ni sebagai orang yang saling penuh dengan kasih dan sayang. Sebab apa kita membuka ruang untuk orang bercerita masalah? Sebenarnya kita membantu mereka meredakan tekanan yang sedang mereka hadapi. InsyaAllah, terimalah dengan hati yang terbuka. Terima, dengar dan jadi orang yang beramanah. Bila kita dengar je daripada orang lain, masalah kita tu kita simpan. Kita simpan sebagai satu lambang kepercayaan, persahabatan ke tak kisahlah kan, persahabatan lah biasanya kan, kita simpan. Sebab apa? Kita tahu kawan kita macam mana, macam mana, apa resah yang dipendam sama ni. InsyaAllah kan, orang yang menjaga ni, InsyaAllah Allah tempatkan dia di tempat kalangan orang-orang yang dikasihi, okay? Orang yang beramanah, memahami dan sedikit sebanyak menambah pahala, dapat meringankan beban tekanan kawan kita tu tadi. Dengar luahan dia kan, segala keluh kesah dia, InsyaAllah lah, yang baik-baik buat anda semua, okay? Yang penting kita berkasih sayang sesama kita, sesama manusia, bukan hanya manusia je, sama haiwan, sama flora fauna, mana saja kita pergi, sentiasa sematkan kasih sayang sesama kita di muka bumi Allah yang maha luas ini. Saya

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.

Yeah, jangan berhenti saudara. Walau kita jatuh rebah berkali-kali, kita kena terus bangkit dan berdiri, melangkah terus ke hadapan. Jangan lagi menoleh ke belakang. Apa yang telah kita tinggalkan sebagai sebuah kenangan yang membakar diri menjadi lebih terang. Ho! Dua skrip saya melepas je, tapi insyaAllah lah itu ikhlas dari saya. Semoga semua kita yang berada dalam berbagai situasi yang kadang-kadang menggolak jiwa, merabak hati, terus kuat, tabah, okay? Apa pun situasi, insyaAllah. Ketika ni masih lagi berteman kawan, okay? Sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan seketika ni pun juga saya nak belanja anda lagu-lagu yang orang kata dah mulalah kita nak tunan menghormati suasana rembang maghrib dengan cuaca 27 darjah Celsius ketika ini di Seremban, sejuk dingin, ya kan? Percayalah, ada banyak tempat pun sama je, dah berkabus, tenang aja, eh? InsyaAllah yang baik-baik buat kita semua di hujung minggu ini. Dan kekal setia bersama-sama kami, InsyaAllah. Waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban akan masuk pada pukul 7.18 malam nanti. Manakala waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.31 malam nanti. Terus kekal setia Negeri FM, jangan sampai bila-bila.

Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu, dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu

tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan Hujjatul Wida di lembah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur itu membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Satu kalimah jangan kau lepaskan dari hati, dari lidah, la ilaha illallah. Satu kalimah jangan kau lepaskan dari hati, dari lidah, la ilaha illallah.
3: Okay, we gonna clap back.

0: إلى الله.
1: Satu kali mah Samsul Yusof saudara, baru kita ke pukul 7.48 minit malam. Okey, ini ada berita baik buat adik-adik kita yang mungkin ada minat dalam bidang nyanyian. Okey, adik-adik ada bakat menyanyi, ini peluang anda, menyerlah. 4 Jun ni sertai uji bakat Bintang Kecil Negeri FM 2026 di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal sahaja dan 14 peserta terbaik bakal mara ke pentas paruh akhir pada 5 Jun di lokasi sama. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun, bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu irama Malaysia. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Negeri pada 27 Jun ini di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu penerbit je lah. Kalau tak silap saya, penerbitnya adalah Kak Ratnasari. Oh, penyelia berita kita. Hebat, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan dalam pencarian kita bintang kecil yang seterusnya, insyaAllah. Untuk melahirkan, orang cakap, pentas lah untuk anak-anak kita yang minat dalam bidang nyanyian ni kalau ada kan. Kawan-kawan kita, anak jiran kita ke, hidup sebelah rumah jiran kita tu, anaknya, ui, hebat tu menyanyi, sedap suara. Suruh dia pergi masuk uji bakat ni. Manalah tahu, ada rezeki dia kan. Boleh sama-sama mendedahkan mereka tentang keberanian. Dia kalau bakat ni, kita kena cungkil dia. Kita ni sebagai ibu ayah ni kena bagi sokongan, support mereka kan. Bagi dia, daripada mula peringkat awal ni, kita dah dedahkan mereka dengan pertandingan-pertandingan uji bakat, uji bakat macam ni. InsyaAllah mana satu hari, mana tahu kan, satu hari nanti berkat usaha kita bersama-sama menyokong minat anak tu membuahkan hasil. Amin, insyaAllah. Terus kekal setia Negeri FM, jangan sampai bila-bila.

0: pada kami, ini adalah satu benda yang kami fikirkan sesuai mengambil kira kehendak semasa dan juga keperluan masa hadapan. Kalau kita tengok balik struktur akaun di KWSP, kita ada akaun 1 dan akaun 2. Akaun 1 kita cuma boleh bawa keluar pada umur 55 tahun dan itu adalah khusus untuk persaraan. Untuk akaun 2 pula, terutamanya pengeluaran yang dimenangkan adalah pengeluaran pendidikan, pengeluaran perumahan dan juga pengeluaran kesihatan.
1: Okay.
0: Which is kami anggap akaun itu adalah akaun pra-persaraan. So untuk mengimbangi keperluan sekarang, keperluan masa hadapan, kami merasakan bahawa adalah lebih sesuai jika kita gunakan akaun 2 sebagai asas untuk fasiliti sokongan akaun 2.
1: Okay.
2: Sazaliza Zainuddin, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP.

Datuk Sri Siti Nurhaliza. Datuk Sri Siti Nurhaliza. Alamak, terdekat pula suara. Datuk Sri Siti Nurhaliza, saudara, dengan lagu Hati sebentar tadi pukul 8.09 minit malam. Alhamdulillah. Dan lagu yang membuatkan kita jangan pernah lupa jasa setiap mereka yang pernah memberikan sumbangan apa sahaja pada kita. Kerana setiap setitik jasa yang mereka tunaikan pada kita, itulah menjadikan kita lebih matang, lebih berjaya hari ini. Maka jangan pernah lupa jasa pengorbanan, okay? Seketika saudara masih lagi bertemankan saya dalam suasana lagu-lagu yang pelbagai. InsyaAllah untuk panduan muslimin muslimat dikasih Allah SWT. Waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.31 minit malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal sama-sama kami dengan berbagai genre lagu ketika ini. Nak layan lagu-lagu 80-an 90-an, kita tunggu pukul 9 lebih nanti, okay? Dengan FM, jangan sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen RM300, RM400. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni, zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
3: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bahawasanya Allah Ta'ala bermegah dengan hamba-hambanya yang bangun di tengah malam kerana beribadat. Berfirman Allah di hadapan malaikat, "Lihatlah hamba-hambaku itu. Mereka telah bangun di tengah malam di waktu tiada seorang pun melihat mereka, kecuali aku. Wahai malaikat, saksikanlah bahwa aku telah sediakan untuk mereka syurgaku, tempat tinggal kehormatanku." Hadis Qudsi.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian saudara, yang semua kita sedia maklum 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, 27 Mei 2026 maka akan kita sambut dan raikan Aidil Adha. InsyaAllah semoga perjalanan haji hajah rakan-rakan kita, ibu ayah kita, kawan-kawan kita yang berkesempatan ke sana juga diberikan keberkatan Allah, mendapat dan memperoleh haji yang mabrur. Amin, amin, insyaAllah. Okay, seketika saudara, terus bersama-sama kami di suasana Grand FM ketika ini, insyaAllah.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kodongnya pun tidak lah. Tawih ngobakan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95 pihaling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store. Carta Hits

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
0: Hello, kembali lagi bersama dengan Zoo untuk Carta Hits Negeri FM edisi 17 Mei 2026. Terima kasih untuk anda semua yang setia dengan frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Yang dengarkan Zoo sekarang ini menerusi RTM Click pun Zoo nak ucapkan terima kasih banyak-banyak, okay? Yang belum lagi ada aplikasi RTM Click dalam telefon tu, bolehlah muat turun dulu aplikasi tersebut sebab tak lama lagi kan musim FIFA. Boleh saksikan aksi-aksi untuk FIFA 2026 secara percuma menerusi RTM Clip. Untuk carta hit seminggu ini kan, sebelum kita nak mulakanlah perkongsian macam biasa, cerita-cerita mengenai dunia hiburan dan juga lagu-lagu hits yang anda dah undi sepanjang minggu ini, Zul nak recap semula lagu yang berada di tangga top 5 pada minggu lalu. Okey, kalau lagu di nombor 5, Dansa Ernie Zakri, lagu di nombor 4, Nostalgia nyanyian Hakim Rusli, lagu di nombor 3 pada minggu lalu, F Floor ACTA, lagu di nombor 2, Dalam Diam Mojek Hafiz Zainakal featuring Zamir Haris, dan lagu di nombor 1 iaitu juara pada minggu lalu, Ahai nyanyian Siti Nurdiana. Baik, kalau anda nak tahu juara untuk minggu ini, kena terus layan sampailah di penghujung Carta Hits. 2 jam je, tak lama pun. Okey, jadi jom terus kita nak layan lagu di nombor 20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Luck dan juga Adi Priyo. Nyanyian Sakura Band dengan lagunya Masih. Semuanya dalam Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM. Nombor 20.

0: Catan Izni Negeri FM bertemankan Zoo hari ini 2 jam sahaja untuk kita kongsikan dengan anda cerita mengenai dunia hiburan dan juga lagu-lagu hits yang akan teman anda selama 2 jam ini. Tadi lagu di nombor 18 Bersuara Insomniac dan juga Yoni Boy baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar, baru 3 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 19 Emilia Azizan, lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh Emilia sendiri, Jena Sara. Okey, baik, untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati, okey, ke mana saja hala tuju anda, Zoo doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau kawasan anda tu hujan ke, tingkatkan lagi fokus kepada pemanduan, sebab ialah kadang-kadang bila hujan lebat ni penglihatan tu sedikit terjejas kan. Kadang kita nampak jalan tu macam okey je, tapi rupanya ada lopak air, itu yang bahaya. Jadi pastikan kita lebih lah tingkatkan lagi fokus tu bila hari hujan. Baiklah, untuk apa cerita minggu ni kan, kalau kita perasan bulan Mei ni ramai yang cakap cepat betul bulan Mei ni berlalu, bulan April patut contohi Mei. Ada pula yang upload threads macam tu tau, pejam celik dah 17 Mei kan. Dan kalau anda tengok pun banyak peristiwa penting yang diraihkan pada bulan Mei ini, antaranya ada Hari Buruh, ada Hari Belia, ada Hari Guru, Hari Ibu, dan seterusnya banyak lagi sebenarnya yang kita akan raihkan. Hari semalam 16 Mei kan, Hari Guru, yang mana baru je dengarkan Negeri FM, cikgu-cikgu dekat luar sana tu, tak terlambat untuk Zoo ucapkan selamat Hari Guru untuk anda semua. Semoga sentiasa dipermudahkan urusan dalam mendidik anak bangsa menjadi insan yang berguna. InsyaAllah, Zoo doa yang baik-baik aja untuk kita semua ya. Dan ini juga apa cerita minggu ni, Zoo nak kongsilah dengan anda. Ini satu khabar yang sangat baik dan juga rugi jika anda tidak berbuat demikian. Apa cerita tu? Jomlah muat turun aplikasi RTM Klik. Dari hari tu lagi, lama dah kami duk pujuk anda semua untuk muat turun aplikasi tersebut. Ini rasanya menjadi orang kata sebab yang betul-betul perlu anda muat turun aplikasi tersebut. Sebab apa? Anda boleh saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Kalau kita tengok perkongsian berita RTM ini, ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini, tapi kali ini kita berikan secara percuma sahaja menerusi RTM Klik. Okey, bolehlah muat turun, siap-siap, boleh orang kata explore, tengoklah dalam tu apa dia punya kelebihan-kelebihannya. Yang mana duduk jauh tu kan, boleh dengar Negeri FM di mana jua anda berada, menerusi mana? RTM Klik lah. Boleh layan drama, boleh layan sukan. Jadi inilah masanya nak-nak lagi. Memang kaki-kaki bola dekat luar sana yang memang layan kejuaraan bola sepak terbesar ni, bolehlah siap sedia untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Jadi itulah perkongsian untuk minggu ini. Zoo harapkan bulan Mei ini semua urusan kita dipermudahkan. Begitu juga dengan bulan-bulan seterusnya. Kita doalah yang baik-baik untuk diri kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, semualah insan di sekeliling kita. Jadi selepas ini Zoo nak kongsi juga cerita yang tular lah pada minggu ini. Tapi kita simpan dulu sebab kita ada beberapa lagu hits yang kita nak layan. Antaranya selepas ini kita ada lagu Lembayung Tari, nyanyian Wani Hasrita. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hail Husaini dan juga Iki Hiu. Jom kita layan dulu.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: Persembahan Syi Haziki dengan lagunya Minta Ampun. Lagu ini komposer oleh Hafiz Hamidun, lirik oleh Fetri Yahya. Minggu ni naik 2 anak tangga. Tahniah ya, kita ucapkan. Manakala lagu di nombor 16, nyanyian Usop dengan lagunya Sayangi Dia, lirik oleh Bumbu MS dan juga Bob Smart, komposer oleh Zimi dan juga Usop, dah berada 16 minggu dalam carta. Baiklah, untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zu sekarang ini, memang love sangat. Terima kasih ya Zu ucapkan. Okey, untuk cerita yang tular minggu ini, Zu nak kongsi dengan anda berkenaan nama lah. Sebab baru-baru ni di semualah platform media sosial pun tular berkenaan nama seseorang lah, pemberian nama apabila bayi baru lahir. Sebab adalah seorang pengguna media sosial ni yang berkongsikan nama anaknya. Tetapi ramai rakyat Malaysia yang menyatakan komen nama itu tidak sesuai dan sebagainya kan. Walaupun dengar tu memang sedap untuk didengari, tapi tidak sesuai. Bila berkenaan nama kan, mestilah ada berkaitan dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Yelah, bayi baru lahir kan, nak daftar namanya, nak daftar segala maklumat sebagai kerakyatan Malaysia tu, JPN lah tempat yang dituju kan. Bila ramai yang menekan-nekan berkenaan nama dan juga pendaftaran boleh ke tidak ini, akhirnya kalau kita tengok, banyak juga organisasi yang betul-betul aktif dekat Threads kan, dapat sambutan tau Threads ni. Okey, baik, kalau kita tengok perkongsian JPN HQ official berkenaan nama, mereka dikongsikan mengenai beri nama anak ni kan. Kalau di JPN memang ada garis panduan untuk petugas daftarkan nama anak seperti pilihan nama yang tidak sesuai. Tapi peranan pihak JPN hanya nasihatkan sahaja. Kalau ibu bapa memang betul-betul nak nama tu, saya memang tak nak tukar nama lain, itu yang paling sesuai. Macam tu kan. Mereka perlu tanda tangani dan juga akui nama yang diisi, yang didaftarkan itu adalah kehendak dan juga kerelaan ibu bapa. Kalau anda adalah terbaca berkenaan perkara ini di media sosial kan, ramai juga yang bagi komen itu, bagi komen ini. Ini yang betul-betul akhir ni JPN pun dah bagi tahu sebenarnya pihak JPN hanya nasihat sahaja kan. Mungkin dia bagi tahu yang nama itu kurang sesuai, tapi kalau ibu nak juga adalah beberapa prosedur yang perlu dilaksanakan. Jadi bila Zu baca ni, tambah juga satu pengetahuan Zu berkenaan pendaftaran nama ni lah. Apapun, selepas ini banyak lagi perkongsian Zu nak kongsi dengan anda. Tapi jomlah kita layan dulu persembahan Afiq Syazwan. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh Afiq Syazwan sendiri, Mendayung Rindu. Minggu ni naik satu anak tangga, dah berada 20 minggu dalam carta.
1: Carta Hit Negeri FM, nombor 14.

0: Petang Hits Negeri FM bertemankan Zoo sekarang ini. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo sekarang. Tadi lagu di nombor 12 baru saja menghiburkan anda. Nyanyian Adira Suhaimi dengan lagunya Sayang Orang Yang Sama. Komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito, Dato' Aris Abdul Rahman. Naik satu anak tangga minggu ini. Manakala lagu di nombor 13, Rasa dan Takdir, Amira Osman dan juga Irfan Haris. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Syafiq Rashid. Minggu ini turun dua anak tangga dan dah berada 14 minggu dalam carta. Baik, untuk apa cerita minggu ni kan? Tadi Zul kongsikan mengenai FIFA 2026 kan? Ini cerita artis antarabangsa pun berkenaan FIFA 2026. Apabila ini ada satu artikel ni kongsi Madonna, Shakira dan juga BTS akan jadi artis utama persembahan separuh masa pertama dalam sejarah final Piala Dunia FIFA pada 19 Julai di Stadium MetLife New Jersey. Dan kalau kita tengok, Chris Martin dari Coldplay bertindak sebagai kurator persembahan yang juga menyokong dana pendidikan warga global FIFA dengan sasaran kutipan $100 juta. Persembahan separuh masa ini bakal diadakan pada 19 Julai nanti dan menariknya ia bukan sekadar hiburan semata-mata. Nanti mereka akan tunjukkan juga mesej pendidikan perpaduan global menerusi kerjasama FIFA dan Global Citizen. Ramai yang teruja ni sebabnya kalau kita tengok gabungan artis tu dengan Shakiranya lagi, mana-mana peminat BTS tu, gabungan mereka ini bakal mewarnai dan juga mewakili pelbagai generasi dan juga genre muzik. Jadi jangan lepaskan peluang, sama-sama kita saksikan nanti persembahan ini. Okey, itu dia cerita mengenai artis antarabangsa. Jom kita layan persembahan di nombor 11. Lagu nyanyian Hazama, Aku Bukan Narcissist, komposer Farouk Roman, lirik Hazama dan juga Zel Hadawan. Minggu ini turun satu anak tangga, dah berada 25 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 11.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila untuk anda semua yang baru je dengarkan Negeri FM sekarang ini, boleh juga ikuti platform media sosial Negeri FM Official di semua platform. Ada Instagram, TikTok, di Threads pun kami ada, Facebook, YouTube, semualah. Okey, jangan lupa follow ya. Tadi lagu di nombor 9 baru saja menghiburkan anda, persembahan Hakim and the Magistrate dengan lagunya Juliet. Komposer lagu ini oleh Hakim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik. Kekal berada di nombor 9 dan telah berada 7 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, nyanyian Alpha P. Ramli Saloma. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Justin Siow, Musin Kush dan juga Prem Anan. Turun 2 anak tangga minggu ini. Baiklah, untuk cerita mengenai pengaruh media sosial, Zuna kongsi mengenai Sofia Shura yang baru-baru ini memang mencuri perhatian rakyat Malaysia. Bukan rakyat Malaysia, bahkan satu dunia pun sebenarnya. Ramai juga yang cemburu tapi kagum juga dalam masa yang sama, sebab beliau jadi satu-satunya wakil Malaysia dijemput ke acara eksklusif bersama pengasas salah satu produk kosmetik di London. Dan lebih membanggakan, Sofia bukan sahaja bertemu secara bersemuka dengan ikon kecantikan dunia itu, malah turut memperagakan busana tradisional Malaysia iaitu kebaya kepada Huda sendiri. Kalau anda tengok video di media sosial Sofia Shura kan, memang cantik dua-dua. Tapi banggalah kita bila Sofia Shura memperkenalkan baju tradisional dekat Malaysia kan. Bukan sahaja rakyat Malaysia yang tengok video tu, bahkan satu dunia tau. Dan momen itu juga menjadi perhatian apabila Huda ataupun pengasas produk kosmetik itu memuji penampilan wanita Malaysia. Katanya wanita Malaysia ni elegan, nampak eksklusif. Ha, tengok kan, gadis Melayu gitu. Jadi kalau anda belum lagi saksikan, bolehlah pergi ke media sosial Sofia Shura ni, tengok perjalanan beliau di London. Memang seronok dan juga cantik semuanya. Okay? Jadi selepas ini Zul nak kongsi juga dengan anda cerita artis tempatan. Tapi sebelum tu kita akan tahu lagu yang terkeluar dan juga lagu pencalonan. Jom kita berhibur dulu. Selepas ini persembahan Nabila Razali dengan lagunya Balas Baik, ciptaan sepenuhnya oleh Odimok dan juga Syazi Ishak, naik 3 anak tangga. Tahniah.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 8.

Adi persembahan lagu di tangga ke-6, Meet Uncle Hussein featuring Adi Priyo dengan lagunya Palung Terdalam. Baru saja menghiburkan hari anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Taja dan juga Bintang. Lagu ni dah berada 15 minggu dalam carta. Minggu ni naik satu anak tangga. Baiklah, sebentar nanti kita akan sama-sama dengarkan lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, macam biasa kita siarkan sikit saja klip lagu yang terkeluar. Dan Zu nak ingatkan anda semua ni, jangan lupa undi lagu-lagu kegemaran anda kan. Setiap minggu Zu ingatkan untuk terus undi dan juga pastikan lagu anda sentiasa berada di tangga yang teratas untuk carta hits Negeri FM. Macam mana caranya nak undi? Senang saja, pergi ke platform media sosial Negeri FM Official, Instagram dan juga Facebook. Nanti di poster carta hits kita akan muat naik setelah selesai saja carta hits setiap hari Ahad tu. Nanti dekat bahagian caption akan ada link kita sertakan dekat sana. Anda boleh tekan link tersebut dan juga undi lagu-lagu kegemaran anda, okay? Undilah banyak kali pun tak ada masalah. Yang penting sebelum hari Ahad setiap minggu, sebab kita nak layan carta hits pula setiap hari Ahad. Baiklah, untuk minggu ini, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Adi Govinda tidak dapat kekal dalam carta sebab tak cukup undi untuk minggu ini. Menamakanmu Cinta, nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza featuring Adi Govinda. Pernah 5 kali bergelar juara carta dan berjaya bertahan selama 25 minggu. Namun minggu ini, Menamakanmu Cinta terkeluar.

0: Jadi pencalonan untuk minggu ini kita bawakan lagu yang ramai yang dah rindu, karya dari kumpulan hip hop dan juga R&B popular dekat Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Rafish? Dan baru-baru ini muzik video lagu baru ini juga menerima pelbagai komen positif di YouTube. Malah ada yang kata lagu yang kita calonkan minggu ini, kata dia vibe-vibe era tahun 2000 macam gitu kan, yang cukup nostalgia lah dengan kumpulan Rafish ni. Bukan itu saja, ramai juga yang memuji visual muzik video yang cantik dan juga menarik katanya. Dalam masa sama, peminat juga berharap kumpulan ini akan terus menghasilkan lebih banyak single baru sambil mengekalkan vibe dan juga identiti muzik Rafish yang tersendiri. Jadi jom kita nak layan lagu Kamu Yang. Nyanyian kumpulan Rafish, komposer oleh Kat Farish, Azan Adin, Sain Kutsi, Zain Hamid dan juga Syed Muhammad. Lirik oleh Kat Farish, Azan Adin, Sain Kutsi dan juga Syed Muhammad.
1: Pencalonan minggu ini.

0: persembahan Ernie Zakri baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Dansa. Lagu di tangga keempat minggu ini. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri. Naik satu anak tangga. Tahniah, dah berada 10 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, Nostalgila, nyanyian Hakim Rusli, komposer Hakim Rusli, lirik Hakim Rusli dan juga Fahmi Zafran, dah berada 18 minggu, turun satu anak tangga minggu ini. Baiklah, untuk cerita artis tempatan suka, Zu nak kongsikan ni. Hari tu Zu kongsi berkenaan pencarian bakat Puteri Gunung Ledang kan. Ini Zu suka, ramai sebenarnya yang tengah mencari bakat-bakat lakonan ni. Okey, lagi satu ni, legenda muzik tanah air, Dato' M. Nasir, kini tampil dengan cabaran baru apabila beliau buat kali pertama menerbitkan teater musical bersama isterinya, Datin Marlia Musa, menerusi naskah yang berjudul Mansur dan juga Liu. Menariknya, mereka kini sedang mencari bakat baharu untuk membawa watak utama wanita. Liu menerusi sesi uji bakat terbuka M. Nasir mencari Liu, nama uji bakat tu. Dan watak itu bukan biasa-biasa ya, sebab calon perlu ada package yang lengkap katanya. Boleh apa? Boleh menyanyi, menari dan juga berlakon dengan penuh penghayatan. Anda rasakan ada tak artis tanah air yang sesuai untuk bawa watak Liu ni bila Zu ada bagi kriteria-kriteria yang diperlukan tadi tu? Dan ramai juga peminat seni pentas teruja sebab ini dianggap sebagai satu level baru buat Dato' M. Nasir selepas sekian lama mencipta nama dalam muzik dan juga filem. Malah ada juga yang menyifatkan projek ini bakal jadi antara teater muzik tempatan paling dinanti tahun ini. Kalau anda nak tengok kan uji bakat tu bila, di mana lokasinya, bolehlah singgah di media sosial rasmi Dato' M. Nasir sendiri, tengok bagaimana untuk sertai uji bakat terbuka M. Nasir mencari Liu ini. Apapun, kita nak ucapkan tahniah buat Dato' M. Nasir dan juga Datin Marlia Musa. Sama-sama kita nantikan teater ini nanti, okey? Baik, selepas ini jom kita layan persembahan di nombor 3. Persembahan Flow 88 dengan lagunya F, komposer Zai Hamzah dan juga lirik oleh Acoy. Flow 88 bersama dengan Hemo. Minggu ni kekal di nombor 3, dah berada 24 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 3.

0: Dan tadi juara 4 minggu berturut-turut Ahai nyanyian Siti Nurdiana baru saja menghiburkan anda semua. Lagu ini ciptaan oleh Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, liriknya pula oleh Ikhwan Fatana. Baik, dah berada 11 minggu dalam carta dan kalau kita tengok kan, nampaknya top 3 kita kekal untuk minggu ini, tak berganjak ya. Lagu di nombor 2 juga sebentar tadi kita nak ucapkan tahniah buat Dalam Diam, nyanyian Wajid Hafiz Zainaka featuring Zamir Haris. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh mereka bertiga juga dan kekal berada di nombor 2 minggu ini, dah berada 12 minggu dalam carta. Baiklah, juara pun kita dah tahu. Zuna ucapkan terima kasih untuk anda semua yang dah layan carta hits dari awal tadi sampailah sekarang ini. Minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan. InsyaAllah Zuna cuba perbaiki dari semasa ke semasa, okay? Untuk anda semua, jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah minggu hadapan layan lagi carta hits di hari dan juga waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda di platform media sosial Negeri FM Official. Okey, jaga diri semua. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan carta hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM, ingat

Ya, terima kasih Zu untuk carta hit sulangan sebentar tadi saudara. Dapat kita tahu kan juara carta minggu ini masih lagi milik Siti Nurdiana dengan lagu Ahainya. Aha, kalau anda nak mengundi nanti bolehlah masuk ke laman Sawang yang telah dikabarkan oleh Zu tadi kan, untuk mengundi lagu-lagu pilihan anda, insyaAllah. Dan tepat pukul 11 malam saudara, kita akan ke Pusat Berita Radio ke Sepuri Kuala Lumpur dan kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu rock retro terbaik. Kenapa ni? Mungkin lapar agaknya. Tak apalah, yang penting anda semua gembira. Negeri FM, hingga sampai bila-bila.

tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE, pacu pembangunan modal insan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam utama 11 malam.

0: 27 Mei ditetapkan sebagai tarikh Hari Raya Aidiladha. Perkara itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Tiada sebarang perbincangan berkaitan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi. Sebaliknya, kerajaan akan memberi fokus kepada memperkukuh inisiatif Budi Madani sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan ketika ini lebih tertumpu kepada pemantauan penggunaan diesel untuk seluruh negara menggunakan kaedah yang dilaksanakan dalam Budi 95 serta akan memperluasnya ke Sabah dan Sarawak. Cadangan penambahan kuota Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing akan diperincikan dalam mesyuarat Kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah diambil susulan pertemuan beliau bersama wakil pemandu perkhidmatan tersebut.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita, RON 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Sementara itu, dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan agar jangan khianati atau cuba mengugat kestabilan kerajaan perpaduan. Tegasnya, setiap kerjasama yang dibentuk ketika ini berlandaskan prinsip kepercayaan serta komitmen demi kestabilan negara.
3: Kita berjuang puluhan tahun berdasarkan prinsip. Kalaupun kita mengambil pendekatan yang hikmah, berguling dengan baik, tidak menegur dan menegah mereka secara terbuka, kerana kita faham maksud prinsip. Tapi jangan salah baca, jangan salah faham, jangan tunggul dan ada tindakan ke arah pengkhianatan.
0: Dalam masa sama, kata pengerusi Pakatan Harapan, hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka.
3: Jawapan kita harus jelas. Hari ini, Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk menjawab dengan jelas. Kalau inilah pilihan mereka, Pakatan Harapan akan bertanding di semua kuasa.
0: Tambahnya, tumpuan ketika ini adalah menghadapi pilihan raya negeri PRN di Melaka dan Johor. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Fahmi Fadil pula, kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Tambahnya, pendirian tersebut tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Manakala, sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Tiga jawatan kuasa dibentuk bagi mengkaji tindakan boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian sewajarnya berkaitan aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
4: Tiga jawatan kuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. memacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. Jelas Datuk Seri Ramanan, PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Menerusinya, 10 program strategik akan diperkenalkan. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC bukan menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, jelas Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan.
5: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Dalam pada itu, kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan hingga tengah malam ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan, amaran sama turut dikeluarkan di Perlis serta Kedah, Perak dan Kelantan selain Terengganu melibatkan Besut dan Setiu. Sementara di Pahang, membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan Bentong. Di Selangor, keadaan cuaca sama diramalkan berlaku manakala Jelebu di Negeri Sembilan turut terjejas dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak. Di Terengganu, seorang pejabat awam ditahan selepas didapati memiliki senjata api dan dadah oleh sepasukan anggota ibu pejabat polis daerah Hulu Terengganu yang melakukan rondaan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Syarudin Abdul Wahab berkata, pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan pelbagai guna yang dinaiki suspek menemukan sepucuk pistol, kerambit, gari dan plastik disyaki mengandungi dadah. Saringan air kencing suspek positif dadah jenis metafetamin. Selain memiliki rekod jenayah lampau kes berkaitan, suspek disambung reman 5 hari lagi bagi membantu siasatan. Luar negara, Indonesia dan Singapura menetapkan 27 Mei ini sebagai tarikh sambutan Hari Raya Aidil Adha selepas pengumuman rasmi pihak berkuasa agama kedua-dua negara. Akhir sekali sukan, pasangan bergu wanita muda negara Lau Ziyu dan Nora Kilah Maisarah Ramdan menamatkan aksi pertandingan akhir Masters China sebagai naib juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE pacu pembangunan modal insan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Manadi, selamat malam.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, kembali saudara berteman kawan kita ketika ini 11.19 minit malam. Kepada anda yang menanti-nantikan, dah lama dah saya tak kena dengan lagu segmen-segmen rock keras ataupun retro rock terbaik. Ketika ini anda akan bertemankan saya sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan suasana lagu-lagu rock retro yang mungkin keras. Sekejap lagi kita pergi bersentimental. Macam-macam lah yang pentingnya. Semuanya dalam suasana genre rock ketika ini. Bertemankan YK. Jom kita layan sampai pukul 12 tengah malam nanti. Terus kekal setia Negeri FM dengan sampai bila-bila.

sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

macam mana dengan lagu-lagu rock retro malam ni? Keras-keras eh. Yelah, dah lama tak layan lagu-lagu rock. Jadi Negeri FM ni, sekali kita layan lagu-lagu rock berterusan macam ni, pasti menghiburkan. Okay, insyaAllah saudara, ketika ini 11.39 minit malam. Selamat malam kepada anda. Semoga kita tenang saja. Jom kita layan lagu seterusnya sebelum kita menutup tirai untuk edisi 17 Mei 2026.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Baik, sudah tiba di penghujung pertemuan kita, saudara. Semoga ada rezeki lain kita bersua lagi. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi.
2: Bye-bye.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia, yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu, dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, saya Hanim, DJ anda untuk hari ini 18 Mei 2026. Saya akan bersiaran dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda. Buat semua pendengar setia Nasional FM, apa khabar malam ni? Yang masih segar matanya, yang tengah memandu, yang baru nak mulakan shift seperti saya di sini, dan anda yang baru pulang dari tugasan, semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan kita, kan? Okey, jam pertama ini kita belum lagi kita belum lagi nak slow-slow, kan? Malam masih muda, tenaga pun agak sentiasa menyala. Jadi saya nak ajak anda semua layan deretan lagu-lagu rock yang padu, yang boleh buat kepala kita segar, semangat kembali membara walaupun jarum jam makin bergerak. Untuk yang baru sertai kami, inilah Pod Geng Burung Hantu, tempat kita berkongsi rasa, berkongsi cerita dan muzik terbaik untuk teman perjalanan anda. Jadi naikkan volume radio tu sikit bagi gegar suasana malam ini. Terus kekal bersama saya sebab dalam jam ini banyak lagi lagu rock mantap menanti khas untuk semua geng burung hantu di luar sana. Malam masih panjang dan kita baru nak bermula. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hanim di sini dalam geng burung hantu. Okey, buat semua pendengar setia yang masih berada di jalan raya malam ini, yang mungkin ada yang baru habis kerja, mungkin ada yang baru perjalanan pulang dari rumah, dari kampung halaman, ada juga yang sedang dalam perjalanan jarak jauh merentas destinasi itu kan. Cuaca di beberapa kawasan malam ini hujan dan jalan agak licin. Jadi, hati-hati ketika memandu, kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat dan elakkan guna telefon bimbit ketika memandu. Okey, pastikan kita pasang lampu isyarat supaya lebih mudah dilihat pengguna jalan raya yang lain. Kadang-kadang bila nak cepat sampai, kita terlupa ada insan tersayang sedang tunggu kita di rumah. Jadi malam ini utamakan keselamatan daripada tergesa-gesa. Biar selamat biar lambat asalkan selamat. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutamanya di kawasan gelap serta jalan takungan air. Okey, teruskan bersama kami menemani perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hani masih di sini menemani anda. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mengikut Jabatan Met Malaysia, amaran ribut di beberapa kawasan pagi ini melanda Perlis, antaranya Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi kepada yang memandu pada waktu ini dalam keadaan hujan, diingatkan lebih peka dan menjaga jarak selamat kenderaan anda. Jika terasa penat atau hujan, tak yakin untuk teruskan pemanduan, berhenti di area-area berdekatan, sebab biasalah kan waktu-waktu hujan macam ni kan, bila berada di highway terutamanya kan, bila hujan dengan angin kuat di luar, penglihatan, jarak penglihatan kita juga terbatas kan. Boleh berhenti di R&R berdekatan supaya kita dapat berehat sebentar, tunggu hujan reda sikit baru mulakan semula pemanduan. Okey, apapun semoga selamat sampai ke destinasi. Hani mengucapkan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Buruhan Tu Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ketika ini jam sudah menghampiri pukul 1 pagi, okey. Waktu-waktu begini kan, mungkin anda yang sedang memandu menuju ke selatan tanah air, frekuensi kami di Johor 100.5 FM. Bagi yang berada di luar frekuensi, anda juga boleh mendengarkan kami melalui portal baru Radio RTM yang kini boleh diakses di radio.rtm.gov.my. Okey, portal ini memaparkan real time listener yang sedang mendengar bagi setiap stesen radio. Makin hari semakin canggih capaian untuk mendekatkan anda dengan Radio RTM. Jadi terus setia dengan Radio RTM Nasional FM sentiasa di hati.

0: Zona FM sentiasa lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
4: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum, hai dan salam, salam sejahtera. Okey, buat pendengar-pendengar setia yang masih lagi bersama Nasional FM untuk jam 1:10 minit pagi ini. Hanim masih lagi di sini akan menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi. Untuk jam kedua, banyak lagi lagu-lagu best, perkongsian menarik. Dan kepada anda sama ada yang sedang memandu, bekerja malam ataupun yang masih belum melelapkan mata, pagi baru bermula. Jadi terus kekal bersama saya Hanim di Nasional FM kerana macam-macam lagi yang menarik menanti untuk kita kongsi bersama sepanjang jam kedua ini. Yang penting, di mana saja anda berada malam ini, pagi ini, dah pagi dah kan? Okey, semoga semuanya dalam keadaan baik dan tenang. Nasional FM sentiasa di hati. Akan kutunggu Candy.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Assalamualaikum, Hanim and di sini, DJ Gang Burung Hantu anda untuk pagi ini. Okey, cuaca di beberapa kawasan sekarang hujan, ada yang hujan lebat, ada yang renyai-renyai kan. Okey, kepada semua pemandu, abang-abang lori kita lah terutamanya kan, semoga kekal fokus dalam pemanduan, jaga jarak. Okey, sebab kita tak tahu kan jalan licin, jadi hati-hati ketika memandu. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat. Sebab bila kita berada dalam jarak kenderaan selamat ni, kita akan sentiasa dalam keadaan sedia. Tak tahu kan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan tu. Hanim doakan pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM.

terima kasih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Jom kita meriahkan suasana dengan borak santai bersama saya di TikTok Nasional FM. Okey, ada yang masih berjaga tengah memandu, buat kerja malam atau sekadar layan suasana sunyi malam, boleh join live kita. Kita sembang-sembang. Okey, kalau kat dalam ni ada Kak Fiza Riza. Okey, dia minta ucapkan kepada anak dia Azirul Helmi di sekolah Sungai Tinggi Terong, selamat hari jadi. Kalau hari jadi anak kita, kitalah rasa macam walaupun dia dah besar kan, kita akan rasa dia masih kecil lagi kan, masih manja dengan kita selalu kan. Jadi kadang-kadang borak santai macam ni lah yang buat kita malam pagi-pagi ni lebih hidup, betul tak? Jadi boleh join TikTok live kita, jangan ke mana-mana, terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ingat, siapa yang berkelapangan boleh join live TikTok kita, kita lepak sama-sama sampai pagi 6 pagi ini. Hanima di sini di Konti Nasional FM sentiasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di National FM.

Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia yang masih mendengarkan Nasional FM, Anim di sini, DJ anda pada pagi ini bertugas akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi ini. Untuk jam kedua, banyak lagi. Sekarang dah masuk jam ketiga dah kita kan, sebab kita daripada pukul 12 tengah malam tadi kan. Banyak lagi lagu-lagu menarik, perkongsian menarik yang akan Anim kongsikan supaya siapa yang sedang memandu tu tak mengantuk. Siapa yang sedang memasak, buat kuih, bangun waktu pagi ni untuk persediaan mencari rezeki keesokan harinya kan, keesokan paginya. Semoga segala urusan kita, urusan anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Okay, jadi terus kekal bersama Hanim dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu, kerana macam-macam lagi yang menarik menanti anda. Yang penting, di mana saja anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang. Yang penting kita menghargai diri kita sendiri. That's why you go away untuk anda pagi ini, Michael Strock.

0: Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum, saya Hani masih lagi di sini menemani anda, geng burung hantu. Okey, waktu sekarang menunjukkan pukul 2.24 minit pagi kan. Ada pendengar-pendengar kita yang dah bangun, mulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan jualan juadah untuk esok pagi kan. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita tadi, ada kita punya pendengar berkongsi dapat rezeki untuk siapkan 20 kilo nasi lemak. Alhamdulillah, alhamdulillah rezekinya kan. Semoga anda yang bangun untuk tujuan-tujuan untuk mencari rezeki keesokan pagi nanti, dimurahkan rezeki anda, dipermudahkan segala urusan. Ada juga antara pendengar kita yang bekerja shift seperti saya dalam bidang hospitality kan. Dengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Kami akan sentiasa menyajikan lagu-lagu menarik untuk hiburan anda sepanjang pagi ini. Jadi macam mana pun kita, saya nak ingatkan supaya menghargai diri sendiri, kerana tiada siapa yang boleh menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Brother Skirt.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
6: Hello, saya Fran.
1: Terus dengar Nasional.

Ada portal berita RTM yang berkaitan dengan penulisan berkaitan dengan pembunuhan femisi. Okay, baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita kematian seorang pelajar perempuan dengan 61 tikaman. Okay, sebelum itu kita juga pernah mendengar di Sabah seorang wanita dipercayai dibunuh dikerat oleh bekas tunangnya selepas hubungan mereka berakhir. Di Perak pula dikejutkan dengan kematian seorang wanita dalam kes pembunuhan yang menimbulkan persoalan besar keganasan terhadap wanita dan kegagalan intervensi awal. Okey, dalam artikel ini memetik pembunuhan kejam terhadap wanita mencerminkan femisid, keganasan berasaskan gender, kawalan dan dominasi bukan sekadar konflik peribadi. Tanda awal seperti ugutan, hendapan, kawalan, pasaan dan penderaan harus diambil serius untuk mencegah pembunuhan. Masyarakat dan pihak berkuasa juga mesti bertindak proaktif, intervensi awal, perlindungan lebih baik dan perubahan budaya terhadap maskuliniti toksik. Okey, jadi untuk kita sebagai saya sendiri selalu mengingatkan diri sendiri juga kepada anak-anak yang dalam waktu umur remaja ni kan, waktu mereka berkawan ni, kita kena pandai untuk menilai seseorang itu, pasangan kita itu. Kalau dia red flag, kita mohon untuk jauhkan. Pelan-pelan kita mengambil langkah yang terbaik untuk menjauhkan diri. Kerana tindakan awal, selagi kita boleh memilih, selagi kita boleh mengambil tindakan itu, kita ambil lah kan. Sebab bukannya apa, keadaan kadang-kadang sebabkan perasaan dan hati juga kan. Masalah pribadi mental ni mempengaruhi perhubungan itu. Jadi kalau rasa macam kita tak boleh teruskan dengan satu-satu hubungan, pilih cara yang terbaik untuk selesaikan dan tamatkan hubungan. Sama-sama kita mendoakan supaya perkara-perkara yang tidak elok ini dijauhkan daripada kita dan anak-anak kita, juga keluarga kita. Semoga keadaan mental yang tidak terkawal ini tidak menjadi beban kepada negara. Okey, sama-sama kita mengingatkan diri sendiri, sabar itu penting. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, waktu sudah menghampiri ke pukul 3 pagi. 3 pagi ini kan, Hani masih lagi menemani anda di Konti Nasional FM. Jadi kepada anda yang baru memulakan hari pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Tak Mungkin Kerana Saya, Alia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, kita dah masuk pukul jam 3 pagi buat pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Saya Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, tugas saya berbaki lagi 3 jam ke pukul 6 pagi nanti. Saya tetap akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Okey, siapa yang masih berjaga waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift, ada yang baru selesai urusan, ada juga yang sedang memandu jauh merentas malam yang sunyi, dan mungkin juga ada yang baru terjaga dari tidur mencari teman, kan, boleh ke dalam TikTok live kita, boleh bersembang dekat situ. Ada juga teman-teman kita yang dari tadi setia dengan TikTok kita, kan, boleh siapa-siapa dekat situ. Hai-hai pendengar-pendengar lain, kan, dari serata negeri. Okey, ada juga daripada Brunei, daripada Singapura, kan. Di luar sana mungkin suasana semakin sepi, jalan raya juga, kan. Mungkin jalan raya kalau waktu-waktu pagi pukul 3 ni, kan, bukan sahaja keadaan kita yang sunyi, jalan raya ni pun kita rasa macam mula lengang, udara pun terasa lebih tenang. Di sini kita terus hidupkan malam ini bersama muzik, cerita dan teman-teman pendengar. Okey, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, fokus kepada pemanduan, semoga perjalanan anda sampai ke destinasi. Yang bekerja pula, semoga terus diberi tenaga dan semangat untuk meneruskan tugas. Kita terus berhibur dengan lagu seperti Dulu Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

masih lagi bersama geng burung hantu bersama saya Hanim dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya masih lagi setia menemani anda pada pukul jam 3.37 minit pagi ini. Kadang-kadang pukul 3 pagi ni kan waktu paling jujur untuk seseorang kan. Ada yang sedang berfikir tentang kehidupan, ada yang melayan rasa rindu, ada yang mencari ketenangan selepas penat seharian. Kan apa pun yang sedang anda lalui, jangan rasa sendiri sebab Hanim ada di sini untuk menemani anda. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai pendengar-pendengar kita yang dah bangun. Ada yang buat kuih atuk-atuk, kuih abu-abu, atuk-atuk pula. Kuih abu-abu kan. Ada yang buat nasi lemak untuk jualan pagi hari. Semoga apa yang kita usahakan

kan, dipermudahkan, mendapat rezeki yang barakah. Yang paling penting lah kan, untuk kita dan juga keluarga kita. Teruskan hiburan pagi ini dari Venus, Sakitnya Hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kita nak menghampiri pukul 4 pagi. Untuk jam ini, kadang-kadang kan kalau kita tengok waktu-waktu macam ni, dah ramai yang bangun untuk solat tahajud, yang ramai dah bangun untuk persiapan untuk perniagaan kan. Ada juga adik-adik kita yang bangun untuk mengulang kaji pelajaran. Alhamdulillah, sejuk mata ibu memandang, sejuk lagi perut ibu tu mengandung kan. Kalau waktu-waktu yang waktu-waktu pagi macam ni kan, kalau kita bangun memang kita akan ada kesegaran untuk memulakan harian kita kan. Jadi kadang-kadang apa juga yang kita lakukan, rezeki datang bila kita berhenti mengeluh. Betul tak? Kalau kita tak mengeluh, kita memang tak digalakkan dan tak bolehlah kalau kita nak mengeluh. Orang kata macam kita tak reda dengan kehidupan kita kan. Jadi kita kena berhenti mengeluh, kerana dengan berhenti mengeluh, kita mula-mula akan rasa mula bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun kecil, tetap ada nikmat yang patut dihargai. Dari situ hati jadi lebih tenang, hidup rasa lebih ringan. Jadi malam ni sama-samalah kita menenangkan diri, berfikiran positif, tu yang paling penting untuk kita teruskan kehidupan. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hari.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
0: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar dan juga yang berada dalam perjalanan pulang. Ada yang dah habis kerja, ada yang baru nak mulakan kerja. Kalau waktu-waktu pukul 4 pagi ni kan, kebanyakan kita dah bangun daripada tidur kan. Kepada ibu-ibu lah terutamanya kan, menyediakan keperluan anak-anak sekolah pada waktu pagi inilah. Waktu jam kita berbunyi untuk bangun kan. Jadi saya juga suka untuk kongsikan kan, tentang kita jangan terlalu keras. Saya nak kongsikan tentang kita jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kerana kadang-kadang kita ni sibuk untuk menghargai orang lain sampai terlupa untuk menghargai diri sendiri kan. Kadang-kadang kita ni dah buat sedaya upaya dah, tapi kritikan orang tu datang dalam kehidupan kita, buatkan kita terfikir-fikir tentang kritikan orang tu. Jauh, pergi jauh kritikan itu. Jangan singgah dalam hati dan fikiran kita kan. Saya memang harap agar pendengar-pendengar kita dapat menjaga hati kita sendiri. Selain kita menjaga hati orang, yang penting kita kena menjaga emosi kita kan. Bila kita mula menghargai diri, menjaga hati dan sentiasa cuba melihat hidup lebih positif kan, insyaAllah aura tu akan membawa rezeki yang lebih luas. Rezeki bukan sekadar wang ringgit, tetapi ketenangan hati, kesihatan yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, itu juga rezeki. Dan juga urusan dipermudahkan, dan segala urusan setiap hari juga itu adalah rezeki kan. Kadang-kadang rezeki ni datang bila kita berhenti mengeluh, macam saya katakan tadi kan. Jadi untuk hari ini kita cuba menjadi orang yang positif supaya kita dapat menjaga kecergasan kita. Kita akan dapat menjaga mentaliti kita untuk sentiasa positif dalam kehidupan kita seharian. Campak tepi apa orang kata, asalkan kita sayang diri kita sendiri. Okay, teruskan bersama Nasional FM, geng buruhan tu setiaku di sini, Zian Azin.

One Sweet Day dari Mariah Carey. Okey. Waktu-waktu sekarang ni kan tengah buat apa tu? Tengah buat apa lah pendengar-pendengar Nasional FM kan? Ada mata-mata yang masih segar, baru nak selesai tugas. Mungkin yang baru juga siap kertas kerja. Tapi ada juga yang sedang bungkus nasi lemak waktu-waktu pukul 4 ni. Waktu packaging lah kita panggil kan untuk yang berniaga tu kan? Waktu-waktu pukul 4 ni, waktu kita yang ambil order, tengok pula apa betul ke order dia kan, ada lebihan, up pula dekat WhatsApp group apa tu, makanan-makanan tu kan, ada makanan lebih, siapa yang nak, boleh roger. Jadi yang bangun subuh tu, bolehlah roger tengok pula, adalah lebih, bolehlah order kan. Itulah kepayahan orang mencari rezeki ni. Tapi kita seronok bila kita bangun, kita rezeki kita, kalau waktu-waktu pagi ni, waktu mustajab doanya, waktu dibukakan rezeki kan, waktu-waktu macam ni lah, bila kita berniaga esok pagi tu laku jualan kita, rasa macam seronok, rasa macam apa tu, usaha kita yang kita lakukan awal pagi tadi membuahkan hasil kan. Dalam kesunyian malam ni juga, ni nak tanya jugalah kan, ada ke orang yang bangun untuk basuh baju, suri rumah kita tu kan. Kalau Hanim memang sukalah membasuh waktu-waktu pukul yang macam ni kan, waktu-waktu pagi ni, bukannya apa ya, mendobi ni kan waktu pagi ni, sebenarnya dia menjimatkan tenaga elektrik. Kenapa Hanim cakap macam tu? Bukan je sebab dia di luar waktu puncak, ada sebab lain. Apa dia tu? Nanti Hanim kongsikan selepas ini terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Hai geng burung hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda. Okey, ha, tadi kita dah cerita kan, saya dah tanya, dah ada ke yang dah bangun pagi selain memasak, membaca buku, yang buat kerja kan, yang dekat rumah ni lah kan, kerja-kerja mengemas, ada ke yang mendobi basuh baju waktu-waktu pagi ni? Kalau tadi Hanim cakap membasuh waktu pagi macam ni kan, dapat menjimatkan tenaga kan, jadi macam mana tu cara, kenapa kita cakap perkara ni dapat menjimatkan tenaga? Sebab apa? Sebab cuaca waktu pagi ni lebih sejuk, membantu mesin pengering bekerja dengan lebih stabil tanpa terlalu panas kan. Kalau nak lebih jimat, gunakan cucian air sejuk dan pastikan muatan pakaian penuh supaya mesin tak perlu beroperasi berkali-kali kan. Nampak je kecil usaha ni, tapi bila diamalkan selalu memang boleh bantu jimat tenaga dan bil elektrik anda. Boleh cuba, kita sama-sama amalkan, kita akan tengoklah kesan dia dalam bil elektrik kita untuk bulan hadapan kan. Jadi teruskan pagi ini dengan lagu-lagu terbaik menemani anda walau di mana juga anda berada. Terus bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hampa Toki.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu, waktu-waktu macam ni kan, ada ke yang masih lagi dalam perjalanan? Kalau abang-abang lori kita kan ada tugasan untuk penghantaran, semoga fokus dalam pemanduan. Itulah yang kita harapkan. Sebab keadaan hujan waktu-waktu pagi ni kan, jalan licin, jadi bahaya sikit lah. Jadi kita kena sentiasa jaga jarak selamat supaya kita sentiasa bersedia dengan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan. Kepada yang sedang di rumah, menyediakan juadah jualan, ada yang sedang bangun untuk menyiapkan juadah bekalan untuk anak-anak kita ke sekolah kan, ada yang gosok baju kan, jadi saya doakan semuanya dipermudahkan kerja kita kan, yang sedang memandu tu semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Ingat, ada yang sayang menunggu anda. Okey, teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: dan syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dihormati Al-Fadil Tuan Imam, ya dikasihi Tuan Pengerusi dan Staf AJK, dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, dan juga sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merafakkan setinggikan sepenuhnya terima kasih bahkan syukurnya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut Alhamdulillah, Allah izinkan, Allah datangkan, Allah dudukkan, Allah kekalkan, mudah-mudahan apa yang tercatat di dalam Lauhul Mahfuz tentang kehidupan kita, yang pertama, moga-moga hanyalah kebaikan semata-mata, sebagaimana kita berdoa juga. Kelaziman moga-moga catatan yang ada juga dalam Maha Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah nisbahkan ia juga adalah catatan tentang kebaikan dalam kehidupan kita, yang meletakkan nama-nama kita sebagai pilihan penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan izin, dengan maha berkehendaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana juga yang mudah-mudahan ini adalah kesinambungan yang nyata dalam kehidupan kita, yang melekatkan segala amalan-amalan yang kita nyatakan, segala amalan yang kita bawa dalam suatu amali yang berkesan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan ia menunjukkan satu model, ia menunjukkan satu akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita mulakan, ia berkaitan sesuatu makrifah, iaitu adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis yang kita akan sambung kembali, iaitu berada pada hadis yang ke-23. Yang tajuk pada hadis ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bugha, ia berkaitan setiap kebaikan itu adalah sedekah. Tapi ada topik yang kecil di bawahnya, ia berkaitan iaitu jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana petikan pada hadis ini menyebut tentang penghujung ataupun penamat di sebalik nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebut sebelum ini, ia berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan kebersihan, kesucian, berkaitan dengan salat, ia berkaitan dengan sifat sabar, bahkan ia diakhirkan oleh baginda juga dengan memetik berkaitan Al-Quran yang menjadi hujah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam kelak bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah nasihat-nasihat yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mulakan ini, ia sebenarnya berhimpun pada satu bentuk yang utama yang kita namakan ini adalah makrifah. Apa maksud pada makrifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Saya memetik apa dikatakan oleh almarhum Tok Pulau Manis bila menukilkan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimallahu taala dalam kitab Hikam beliau, menyebut tentang makrifah, mengenal Allah. Ia tidak akan berlaku kecuali berada pada satu intipati yang utama. Yani intipati yang utama ini tidak lain tidak bukan, ia adalah tentang mujahadah. Ia adalah berkaitan mujahadah. Menyebut mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak akan berada pada jalan yang akan membawa kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kecuali makrifah ini intipatinya mestilah dibina dengan mujahadah. Bila menyebut tentang mujahadah, ia adalah satu kelangsungan yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan bila memetik tentang mujahadah, ia tidak akan berlaku kecuali kita menyebut apakah usaha yang dibina dalam bentuk mujahadah. Sebab perkataan mujahadah, ia tak mampu dibilang dengan baik, tak mampu difahami dengan baik kecuali pada mujahadah itu ada usaha ikhtiar, yakni perbuatan amalan. Bila menyebut tentang perbuatan amalan, usaha ikhtiar ini, maka dia akan pergi pada satu elemen yang kita bahaskan. Bila menyebut tentang sikap yang ada dalam kehidupan manusia, ia satu bentuk yang kesinambungannya panjang. Bila dinamakan adakah manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita bincang, jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanda manusia kenal. Tapi sungguh ke manusia itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? yang mana intipati utama pada makrifah ini mengenal Allah iaitu adalah mujahadah. Maka elemen yang membina tentang mujahadah ini, ia mesti datang dalam bentuk perbuatan, perlakuan, amalan. Dia mesti ada usaha ataupun ikhtiar. Tuan-tuan bincang kalimah ini, usaha, ikhtiar, perbuatan, amalan, apa sahaja. Ia tak akan berlaku kecuali kita akan membahaskan satu topik yang berlainan, iaitu apakah sikap yang ada pada manusia. Sebab sikap inilah yang kita mampu pilih, yang mampu kita bina dalam kehidupan, membina tentang usaha yang ada pada kita. Saya metik perkataan disebutkan oleh Syekh Dr. Hamzah Yusuf. Dia kata kita tidak mampu untuk memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita. Kita tak mampu nak memilih nasib yang ada dalam kehidupan kita, nak jadi miskin ke, nak jadi kaya ke, nak jadi senang ke, nak jadi susah ke. Itu semua persoalan nasib. Ia nak jadi senang pekerjaan kita ke, payah pekerjaan kita ke, ia persoalan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Dato' Hamzah Yusuf menyebut bahawa yang kita boleh pilih adalah tentang sikap bila mana kita berhadapan dengan nasib yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila menyebut tentang sikap, dia akan membina tentang suatu keadaan usaha kita. Membina tentang keadaan usaha kita. Dengan usaha inilah yang akan berhimpun yang kita berada dalam mujahadah. Maka dengan mujahadah inilah satu jalan yang kita boleh duduk pada makrifah. Maka dengan makrifah inilah jalan yang mudah untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sebutan nasihat-nasihat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca di akhir ini, yang salah satu kita sebut apa bentuk mujahadah berlaku usaha pada kita, amalan-amalan yang kita angkat dengan baik. Dia menyebut tentang sikap, apa sikap dalam kehidupan kita. Saya nak ikaskan sikap yang berada dalam kehidupan kita yang akan mengubah tentang usaha, yang akan memudahkan kita duduk dalam pemahaman mujahadah, yang mengekalkan kita berada dalam makrifah pada Allah Subhanahu Wa Taala, laluan mudah pada syurga. Sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita, satu kefahaman yang saya sebut dua bentuk, iaitu kita ini boleh jadi ada rajin, boleh jadi ada malas. Sebab bila bincang tentang rajin ataupun malas, ia melibatkan tentang sikap. Tuan-tuan bahaslah perbahasan sikap yang selalu diulangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Allah. Apa benda sikap? Kesombongan. Bercakap tentang sikap yang ada pada musyriki Mekah walaupun datangnya wahyu kepada mereka yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun jelas di hadapan mata mereka, iaitu musyriki Mekah, menyembah berhala. Berhala itu mereka bina, mereka okey, mereka letakkan, mereka sembah. Walaupun jelas depan mata mereka, mereka yang menjadikan berhala tersebut, patung tersebut sebagai cinta. Tapi kalau kita baca ayat 42 dalam surah Al-Furqan, mereka tidak namakan apa yang mereka bina itu sebagai berhala. Mereka namakan sebagaimana mereka membalas balik perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata berhala mereka ini, mereka tak sebut dengan perkataan berhala. Mereka katakan ini adalah alihatina, di Tuhan kami. Contoh yang menyebut bagaimana mereka tak gunakan perkataan berhala, Allah mengulangi perkataan yang mereka angkat, iaitu ini adalah Tuhan mereka, sebagai menafikan apa yang dibawakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut kembali apa dikatakan oleh musyriki Mekah. Alihatina, ni Tuhan kami, sebagai menafikan balik, menafikan apa yang dibawakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa jelas di hadapan mata mereka yang menyebut tentang sikap kesombongan yang ada pada musyriki Mekah. Walaupun benda yang mereka nampak, mereka bina adalah batil, dengan akal yang sihat mereka sudah boleh fahami dengan baik. Tapi apa yang berlaku, ia pun salah sikap yang ada dalam kehidupan umat manusia yang saya khususkan, yang berhimpun pada kita, ada rajin, ada malas. Ia satu kemestian. Kita sebut bahawa kita kata tidaklah selama-lama kita duduk dalam sesuatu yang rajin dan juga begitu dengan malas. Ia mesti berhimpun dalam kehidupan kita. Nak kata rajin sepanjang masa pun, itu persoalan. Nak kata malas, yang ni yang perlu kita buang dalam kehidupan. Kenapa? Bila kita bincang dalam awalan ini, bagaimana persoalan berkaitan makrifah mengenal Allah boleh berlaku dengan baik, iaitu adalah dengan mujahadah. Mujahadah tak akan terlaksana kecuali berlaku pada kita tentang usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar yang ada dalam kehidupan kita, ia tak akan menjadi satu usaha yang paling dominan kecuali bila kita memahami apakah sifat, sikap yang ada dalam kehidupan kita yang kita pilih. Sebagaimana sikap ini, kita boleh pilih nak jadi raja ke nak jadi malas dalam kehidupan. Maka bila persoalan sikap ini, dan saya bangkitkan ini, ini sebenarnya laluan yang mudah dalam kehidupan kita. Laluan yang mudah, bagaimana nasihat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu ditekankan dalam kehidupan itu adalah berkaitan dengan sikap. Ia bukan persoalan bila kita bincang tentang mujahadah secara faktanya. Bagaimana kita nak lakukan mujahadah? Ia satu persoalan ilmiah, tetapi ia akan menghala pada topik yang penting dalam mujahadah ini. Bagaimanakah sikap yang ada dalam kehidupan kita? Bila sebut tentang sikap, ia ada kaitan pada nafsu. Sebab istimewa dalam kehidupan kita, kalau kita bincang sikap tentang malaikat, sikap tentang malaikat itulah yang berlaku kan, yang sepenuhnya ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu kita tak takwil. Seperti mana sikap yang ada pada iblis laknatullahi alaih, yang kita tak perlu takwil dah jelas kan, itu malaikat, itu iblis. Walaupun kedua-dua makhluk ini kita tak nampak dengan mata zahir, tetapi ia diimani, diyakini berdasarkan ilmu yang kita dapat, itu malaikat, itu iblis. Maka yang berhimpun dalam kehidupan kita, yang dia kompleks, complicated dalam kehidupan kita, bila kita berhadapan dengan sikap yang kita mesti pilih, tetapi Allah juga izinkan pada kita ada nafsu. Bila sebut tentang nafsu ni, salah satu elemen makhluk yang kita tak mampu nak buang. Sebab kita duduk bincang, dan jalan menuju pada syurga Allah ini bukan jalan yang mudah. Ya, walaupun mudah, mudah itu dalam konteks bagaimana kita boleh mengenal pasti apakah sikap yang mesti ada dalam kehidupan kita. Kan, yang kita pilih rajin yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita mampu memahami apakah yang menghalang pada sikap yang ada dalam kehidupan kita. Ya, berkaitan pada nafsu. Patut Allah menyebut dalam banyak firman Allah, kita persoalan nafsu. Ya Allah kata, wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti pada hawa nafsu mereka. Saya memetik satu pandangan disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah, iaitu dia kata, aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflah. Secara bahasa mahfuznya disebut bagaimana? Dia kata asal-asal yang berlaku tentang maksiat, berlaku tentang syahwat, berlaku tentang ghaflah, kelekaan pada Allah. Apa punca dia? Dia kata satu sahaja, iaitu mengikuti hawa nafsu. Yang jatuh pada maksiat, jatuh pada syahwat, jatuh pada ghaflah, kelalaian pada Allah, satu je punca, mengikuti pada hawa nafsu. Manakala ada elemen sebaliknya, yang jatuh dalam bentuk ketaatan, yang jatuh dalam bentuk keinsafan, taubat pada Allah. Yang ketiga, dia berada dalam bentuk kesopanan akhlak budi yang paling tinggi. Ia adalah berada dalam bentuk mendidik hawa nafsu dengan baik. Lepas tu bila sebut nafsu, ia akan, kita akan duduk dalam sesuatu didikan untuk membina tentang sikap dalam kehidupan kita. Lepas tu persoalan sikap ini, ia mesti diperhalusi. Kalau kita terjemah bahasa luas tentang sikap, ini adalah akhlak. Siapa yang tunjukkan akhlak ini adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak melekat pada mujahadah, nak membina tentang amalan, ia mesti berkaitan pada sikap. Sikap yang saya sebut dua je, malas dengan rajin, sebagai jalan untuk kita duduk dalam jalan menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh rajinnya kita membaca Al-Quran, sebagaimana sebutan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Al-Quran hujjatul laka au alaika. Al-Quran ini menjadi hujah pada manusia dua bentuk, boleh jadi membawa kemuliaan pada manusia ataupun mendatangkan kehinaan pada manusia.
1: Allahumma

rasa masa begitu pantas berlalu. Terima kasih buat semua pendengar yang terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu selama 6 jam ini. Apapun yang sedang anda lalui ketika ini, jangan berhenti percaya kepada diri sendiri. Langkah mungkin perlahan, jalan mungkin sukar, tapi selagi kita terus berusaha, tidak mudah untuk mengalah. Pasti ada sinar yang menanti di hadapan. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga hari anda dipermudahkan dengan rezeki yang baik serta hati yang tenang. Saya Hanim undur diri dulu, terus bersama Nasional FM

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Ulamaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni, kan? Bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr, kan? Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan perempuan. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita, dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jaya.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tark as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيت هل yang mensyariatkan surun azan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Ya, kami harap anda pun ceria-ceria lah pagi ni. Janganlah bad mood kan. Kalau bad mood, carilah girlfriend cepat-cepat. Alamak. Itu untuk orang lelaki. Kalau orang perempuan pula, carilah suami cepat-cepat. Nampak beza tu,
1: Pak? Nampak beza tu, Pak. Yang perempuan kena sales, lelaki pun kena sales juga. Jadi berikan semua kan. Untuk hari ni, edisi hari ni, Pak Anan juga amat menemani anda selama 4 jam dalam radar pagi. Hari Senayan, Isnin, 18 Mei 2026 lah.
0: Okey, jadi sebentar tadi juga untuk makluman saudara dan juga saudari, telah pun berkumandanglah azan fardu subuh tepat pada waktu 5.50 minit pagi dan syuruk hari ini adalah pukul 7 pagi. Dan macam biasa lah, Pak An, kalau hari ini kita nak sembang-sembang benda yang baik lah.
1: Ya, betul.
0: Lagi-lagi belum pagi. Jadi kalau nak hantarkan pesanan ni, kat mana?
1: Sama saja, Ma, di WhatsApp konti kita, Ma, di talian 0126030603.
0: Layan Radar Pagi.

0: Balik pagi bersama dengan Faan dan juga Amar. Seawal dah pagi tadi sampailah pukul 10 pagi nanti.
1: Ompek jam lah kita teman kan. Jadi macam biasa, untuk waktu ini kita nak kongsikan info cuaca. Kalau KN9 hari ini kita tengok di Met Malaysia, mereka meramalkan 11 pagi tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam pun tak ada hujan. Tapi secara keseluruhan diramalkan ribut petir di beberapa tempat lah di kawasan pedalaman.
0: Ya, itu dia. Jadi macam Amar pesankan, kalau dah ada tanda-tanda cuaca kan, ataupun orang kata tu macam tak ngam lah ni kan, apa-apa pun kita ramal lah kita punya perjalanan tu sebaik mungkin lah. Baik ramal lah perjalanan itu tu sendiri kan. Kalau abang rider kita pula nak keluar rumah, tengok time-time tu dah mondong, nak hujan lobek kan, bahaya kan.
1: Yang penting jangan mandi hujan, nanti esok tak pergi kerja pula. Domam nanti suhu badan boleh jadi 35 kan.
0: Ya betul mas. Sebab abang kono kan semalam kan, kono hujan daripada minggu lepas lagi. Mungkin faktor sebab kena hujan lah kan. Tunggu dah sebagainya ni, matokak tak sedap lah.
1: Tapi tak apa lah kan. Dia orang kata kalau kena domam ni ke apa kan, kalau pun sakit, Tuhan sayang kita. Dia nak kita rehat.
0: Hujan sikit lah kan, kita rehat kan. Apa pun dengar semua, kita teruskan layan Pak Anan juga Amal dan Radar pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbang, kita sentiasa terbang, kita sentiasa terbang.
2: Manulah pagi ni letaknya ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tau kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar dari you lah, apa lagi?
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak dario.
3: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh
3: iyo
2: kok?
3: Iyo.
2: Macam mana?
3: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
2: Lahai kasat ni.
3: Senang Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: kosong kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan nak buat tampi atau eh. Kau nak berbual kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Potek-potek itu kan ha? Jangan nak berlari-lari kau setan tu pun lari-lari nyuruh kau kau ha, kau ada bantai ada potek kan duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: Baiklah pendengar semua, nanti pukul 7 pagi kita ke mana, Ma?
1: Macam besok kita nak ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi sama-samalah kita dengarkan utama 7 pagi. Yeah. Sebab pagi-pagi ni, Pak An, kadang-kadang kita bangun tu kan, kita tengok handphone.
0: Betul.
1: Bila tengok handphone tu, kita cari apa?
0: Kita cari berita lah, Ma.
1: News dia sama ada berita apa, berita yang ringan ataupun yang berat lah kan.
0: Betul.
1: Jadi kalau pagi-pagi tu celik orang mata tu, tengoklah berita, bacalah berita, supaya apa?
0: Supaya
1: bila pergi kodai boleh borak.
0: Kita menjadi orang yang informatif kan.
1: Yo. Boleh kat makcik. Cik, acik tahu tak tentu
0: Anda. Apa berita lain dulu utama 7 pagi, selepas tu untuk bersama kami berdua dalam Radar Pagi untuk jam yang kedua di Negeri FM. Ingat, sampai
1: bila-bila.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngabarkan boring.

0: Eh, Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 Jauh Tian Liu, 95.7 Jauh U Tian Qi dan 107.7 Ha Iling Qi Tian Qi. Negeri FM ingat sampai.

Menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

0: Janganlah copek kan.
1: Yo, janganlah pun kawan tu jangan malai-malai.
0: Yo.
1: Kita mulakan hari kita dengan semangat.
0: Yo.
1: Tambah-tambah hari ni kawan panggil Monday's Blues.
0: Ah, sebab orang kata kan, kalau pagi-pagi ni rezeki luas.
1: Yo.
0: Jadi sama-samalah kita keluar pagi ni, kita cari rezeki untuk keluarga tersayang.
1: Yo.
0: Jadi insyaAllah juga, jangan lupa layan Radar Pagi lah sampai pukul 10.
1: Betul tu apa yang kau bahkan. Macam mana pun kita doakan lah perengah-perengah negara FM kan. Semoga semuanya dipermudahkan urusan kan.
0: Yo.
1: Apa yang dia kajar, apa yang dia suruhkan tu kan semuanya baik-baik aja.
0: Amin.
1: InsyaAllah kan. Jadi seperti biasa mah, kalau mereka semua nak cerita tentang info cuaca, info trafik kita, cakap mana mah?
0: 012-603-0603. Layan Radar Pagi
1: Negara FM, ingat sampai
0: bila-bila.

92.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang sedang mendengar Nagari FM 92.6
1: Jauh Tian Liu
0: 95.7
1: Jauh U Tian Qi
0: dan 107.7
1: 107.7
0: Nagari FM, ingat sampai.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Itu dia cinta gila daripada Grace Sky Morning bersama menghiburkan anda pada jam
1: 7.36 minit pagi pada waktu ini.
0: Yalah, alhamdulillah. Terima kasih pendengar-pendengar semua kan yang request lagu. Ada Hazwan dalam ni, ada Zia dalam ni, ada Zaitun dalam ni.
1: Awak pun ada dalam tu kan?
0: Mariana Saib dalam ni. Terima kasih kepada semua sekali yang join live TikTok kita makan. Jadi pendengar semua seperti biasa lah, Mam. Kalau macam pagi ni makan, mungkin Amas sendiri ada rutin lah. Rutin kalau nak hilang ngantuk.
1: Rutin yang ngantuk saya kan. Pak An pun tahu. Saya kalau ngantuk yo, berdiri berjalan, berdiri berjalan. Dia tak tentu elok, Pak An.
0: Puluh gili.
1: Kadang-kadang buka pintu, tutup pintu.
0: Nak main lah.
1: Yo, tapi kalau nak sebut, kalau breakfast ni sebenarnya dia bagi kita tenaga kan.
0: Betul.
1: Tapi saya perasan, Pak An, kita pernah sembang benda ni. Waktu paling mengantuk pada waktu pagi adalah 7 hingga 8.
0: Betul, Mak. Sebenarnya tu macam Pak An dengan Amas ni kan, kita orang memang start daripada pukul 6 pagi kan.
1: Yo.
0: 6 hingga 7 tu okey lagi, tapi 7 hingga 8 tu kita rasa dia punya peak untuk melawan dengan sengantuk.
1: Tapi alhamdulillah lah, bila kita dah biasa, insyaAllah dia akan terus kekal lah. Jadi bagi anda semua, mungkin kalau anda ada rasa macam struggle ataupun susah sangat nak bangun pagi, nak kongsikan apa yang buat anda susah sangat macam biasa, kongsi kat mana, Pak?
0: Ya, di WhatsApp konti kita kan, talian 012-603-06-03.
1: Radar Pagi.

kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. We are